0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Kita kembali bersama menerusi rentas segar pusingan yang terakhir bersama dengan anda 8 hinggalah ke pukul 9 pagi. Di tempat ini bersama dengan saya rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku ceritakan orang semua. Ditemani juga bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Ada yang telah pun berada di ruangan tugasan anda, selamat bekerja, selamat meneruskan tugasan anda pagi hari ini. Semak ringkas pada diri anda sebelum pergi lebih jauh. Lagi ni sudah minum air ke belum? Sudah bersarapan ke tu? Sudah bergerak atau renggangkan badan anda sedikit? Sebab bila kita sudah mula sibuk dengan kerja, dengan pelbagai urusan harian anda, mengejar masa, perkara asas macam ini kadang-kadang kita mula terlupa. Kita mudah lupa. Kalau belum minum air, ambil beberapa teguk. Kalau belum makan, cubalah alas perut dengan sesuatu yang ringkas. Dan kalau sudah lama duduk, bangunlah sekejap, gerakkanlah bahu, tangan dan juga kaki anda. Perkara begini boleh membantu badan kita terasa lebih segar, juga bersedia untuk meneruskan aktiviti pagi hari ini. Sambil-sambil itu, kita mau juga bawakan perkongsian kepada anda. Kadang-kadang kita fikir kalau mau buat kebaikan tu mesti kena buat sesuatu yang besar. Kena keluarkan banyak duit. Kena ada program khas ataupun kena tunggu peluang tertentu. Sebenarnya kan kebaikan yang paling memberi kesan adalah kadang-kadang berlaku dalam beberapa saat saja. Baru-baru ini satu rakaman di media sosial, beberapa pengguna jalan raya dilihat tampil untuk membantu seorang wanita dipercayai warga emas untuk melintas jalan. Seorang membantu, kemudian yang lain turut sama memberikan ruang dan memastikan wanita tersebut dapat melintas dengan selamat. Nampak macam kecil kan, tapi cuma kita letak diri kita di tempat makcik tersebut. Jalan mungkin sibuk, kereta banyak, langkah pun tidaklah cepat macam orang muda kan. Tiba-tiba ada orang yang sanggup berhenti sekejap dan juga membantu kita. Bagi orang yang membantu mungkin hanya beberapa saat, tapi bagi orang yang menerima bantuan itu, perkara itu boleh menjadi sesuatu yang sangat bermakna dalam diri dia. Itulah sebenarnya semangat komuniti yang kita mahu lihat. Tidak semestinya tunggu ada kamera. Tidak perlu tunggu sampai tular. Kalau nampak jiran bawa barang berat, kita tolong. Nampak orang keluar simpang, kalau keadaan selamat, kita bagi laluan. Ada makanan lebih, kita kongsi. Nampak warga emas perlukan bantuan, kita hulurkan tangan. Kadang-kadang satu perbuatan yang baik itu juga membuat orang lain tergerak untuk melakukan perkara yang sama. Cabaran kita pagi ini mudah saja. Buat sekurang-kurangnya satu kebaikan kecil kepada seseorang hari ini. Boleh macam tu kawan, boleh bahkan kalau kau. Okey, 8.30 minit pagi nanti bersama menerusi di hari sana sini dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM berkongsi aktiviti untuk hari ini, 18 Ogos 2026. Inilah rentak segar Kering FM, hebat syoknya.

0: Baik, tepat 8.30 minit pagi untuk jari sana sini. Kita bersama rakan penyampai kita di Tau FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM pagi ini bersama Wafa Hex dan juga Shaf. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya rakan-rakan penyampai.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okay, apa khabar semuanya? Sehat ke tidak ni?
3: Sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana suaranya? Di Tawau.
1: Mana suaranya?
3: Mana suaranya?
2: Halo. Okay. Adakah?
0: Hex, apa khabar Hex?
3: Kabar baik, sehat walafiat Rafi.
0: Okay, baik, untuk perkongsian dari sana sini pagi ini kita bersama rakan kita pagi ini. Siapa dahulu ya?
3: Sandakan.
0: Kena cek lagi balik kepada Sandakan Syaf. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Dari Sandakan FM, ada satu perkongsian diari untuk hari ini, di mana pukul 1.30 minit tengah hari nanti Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Peringkat Daerah Kinabatangan 2026 akan berlangsung acara perasmiannya yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, Ahli Parlimen P187 Kinabatangan, diadakan di Dewan Baris Manik SMK Bukit Garam 2. Dan program ini akan berlangsung sehingga pukul 4 petang nanti. Jadi itu satu perkongsian dari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan penyampai di Keningau FM, Hex, silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Keningau FM untuk edisi 18 Ogos 2026. Hari ini memasuki hari yang 6, Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bertempat di Dewan SJKC Yukong Keningau, dan 9 pagi nanti akan berlangsung pertandingan Ensemble Recorder Festival Rancak Seni Peringkat Daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka SRK Sentresa Tambunan. Itu tiga perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wafa. Silakan Wafa.
2: Baik, terima kasih buat rakan Hex di Keningau FM.

0: FM, dari Tau FM ada satu perkongsian ingin dikongsikan, iaitu sedang berlangsung pada ketika ini hari pemilihan jawatan kuasa perwakilan tingkatan 6 bagi SMK Abah Kata Wau, sedang berlangsung pada 8 pagi hingga 10 pagi ini untuk 18 Ogos 2026. Jadi itu satu perkongsian dari Tau Wau FM. Kita kembali semula bersama dengan rakan kita Rafiq di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan-rakan kita di Tau Keningau dan juga Sendakan atas perkongsian dari sana sini untuk hari ini. Dan di Sabah FM ada 3 perkongsian untuk hari ini, bermula pukul 8.45 minit pagi. Sebentar saya lagi akan berlangsungnya seminar kelestarian dan ekonomi karbon bertempat di Sabah International Convention Center SICC, dan 8.55 minit pagi seminar perhutanan yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Arthur Joseph Kurup di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dan 11.30 minit pagi nanti, seminar pemerkasaan tempat kerja bebas dada yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Julita Majungki. Itu dah 3 perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM. Terima kasih kepada rakan-rakan kita semuanya. Di Tau FM kita ada Wafa.
0: Terima kasih kembali.
1: Okey, dan disandakan Syaf.
2: Ya, terima kasih semuanya.
1: Tidak lupa juga Abang Sia, Hex di Keningau.
3: Terima kasih kembali
1: Abang. Selamat tugas semuanya, kita jumpa esok. Bye.
4: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini. Jaya Shaw Kingston.

0: Suicide.
1: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
2: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

Baik, kita sapa rakan kita menerusi ruangan WhatsApp Kening FM. Terima kasih. Selamat pagi, Elvia Samai Paran. Selamat hari Selasa, DJ Higgs. Hebat, luar biasa. Selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM. Hebat joknya. Hello buat semua rakan-rakan Kening FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan, ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Salam persahabatan juga buat semua rakan-rakan. Salam Malaysia Madani, salam Bulan Merdeka. Pertanyaan cuaca di tempat kamu orang macam mana? Tempatnya panas, langit membiru, awan-awan bercorak indah. Ngam dengan lagu-lagu syok. Dan terima kasih dengan titipan ucapan rakan kita Elvia Samai Paran. Okay. Baik, saudara. Sambil anda bekerja di ruangan tugasan anda, mungkin berlalu 30 minit berlalu kan? Perlu juga rehat sekejap. Take five orang bilang. Otak kita perlu juga diberi ruang untuk berhenti sekejap. Kadang-kadang bila terlampau lama tengok skrin tu, membaca ataupun mengira atau fokus kepada tugasan, fikiran bukan fikiran akan terasa penat dan juga sukar untuk bagi tumpuan. Berehat sebentar bukan bermaksud malas sudah membuat kerja. Cuba ambil masa 1 atau 2 minit. Alihkan pandangan daripada telefon ataupun komputer anda. Lihat sesuatu yang jauh, yang hijau, yang biru kan. Tarik nafas perlahan-lahan dan tenangkan fikiran. Selepas tu anda sambung semula kerja dengan lebih teratur. Jeda yang ringkas ini boleh membantu kita kembali fokus dan tidak terlalu beban. Jadi berehat sekejap sebelum anda meneruskan aktiviti tugasan anda. Ini

0: Farida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
2: Baik, saudara terasa kita telah pun berada di penghujung waktu bersama menerusi Rentas Segar pagi hari ini. Ingat, hari yang baik tidak semestinya hari yang semuanya berjalan dengan sempurna. Cukuplah kalau kita dapat menjalani hari ini dengan lebih teratur, jaga keselamatan diri dan orang sekeliling, serta dapat melakukan sekurang-kurangnya satu perkara yang bermanfaat. Kalau ada perkara yang tidak menjadi seperti dirancang, jangan kecewa. Susuni semula langkah dan teruskan dengan pikiran yang positif. Terima kasih untuk semua pendengar yang bersama dengan Hex sejak awal pagi tadi, yang mendengarkan kami di rumah, di jalan raya, di tempat kerja atau di mana sahaja berada. Semoga perkongsian informasi kita akan memberikan manfaat untuk kita bersama. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo, 12.30 hari hingga ke 3 petang bersama menerusi Inforia Murut, Pakaiman Takau Monsoi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Teruskan semangat, jaga diri, semoga urusan anda dipermudahkan sepanjang hari. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu penutup ini. Kita jumpa lagi di lain siaran. Bye-bye.

0: Sabah Ginowoku Onsu.
1: Ya, ayo, kenapa kau lompat balik nih? Sayang lapar loh, tolong masak dulu.
2: Hei, sayang nih kan, kau tidak nampak kah saya baru balik dari kerja nih tau. Kau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak, kau tiap buat kerja, bos kopi masak dah.
1: Ih, sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ish, sayanglah, tapi bukan jauh mau tolong. Ih, benci ya.
2: Hei, alasan jangan buat alasan macam tu. Dulu, berian mahal.
1: Itu pun mengungkit-ungkit, berian mahal apalah.
3: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya, kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam 6.4 Turu Megahertz
2: Keningau FM.

Kesenangan kesuaban tadau ke dua di tepi naik ko ngawi. Kesalimbahan Keningau FM Petulung Busan yang pada tiga kesalimbahan baru sedusun ku ramai boh. Ya, terlalu jam tik ya semua wali di kesalimbahan Boros Melayu di Tinu miampai ko di Hex. Baik nanti kesalimbahan Boros Dusun miampai doh di Jemaida. Bisa berdua jam. Oh, jam ko, ada jam baik nanti bisa berdua jam ko pada misut ke Suabon. Apa bayan rongau udah jam ko pada misut telun hapot minit. Keseru ko penangku, apa rongau udah sinding-sinding lalai di sinding-sinding.

Pada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Nga isa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temud. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pemisway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Sending mata di Zakidin Zakri orang udah kau diti nudi kia mandat tupus no. Engkau hat kau ngaya tawan hina kau nanda kau yud bayna ti tempinai. Nung sarani nung rongahani ruputan diti nung ngaharan nupi pirah kau nandi turumasam kia. Bena kaswa benditi. Nga, magalah itin keningau rumasam nga idpipiroh na hat koyanan. Itin apag koyanan dahay kakago ang rumasam. Sagit-sagit danda to purimanan kia da karasam-rasam kia tapi na ito pipiro tadaw di nakatalibam alasu nagyakap yuha tadaw. Baham ti nuti kikira jam kesiam telun hapad minit bakal kasasari papalombo sa kapailan gatang gata kabisanan kesabon DJ Angela penrong awak kumanta di kesua boom gisam apupusan ako sa limbahan ku hoy aramay bo kaditapinay Izan Muhammad Izan kya Ponsi kau no kopio dia tapi na itu makino ngau dah lagi sama tepupusan keselimbahan kini ngau FM kyo. Jam gua ke turu dah tetua ngau pupusan itu keselimbahan dot kini ngau FM. Maran lagi pinapat ada Sunda tiga tapi nai Linus Maringking man kagu sopai it Sunda it au penarait di kenihab kadau. Baham kita ngan toko mingkuruh Sunda it tapi nai tenuk ya polom pesan dat ke lompus kuhat kepailan gatang gata. Baham kita ngan toko pas sinding mata di City Pajahamin. Odoi tipah.

Hello, hello. Iyo ko Petrus Lawang, mandat kampung Riting. Ano no mong kinangaw? Kinangaw FM, Silimbahan, Baros de Dusun, Bimpon, mandat jam pasaya mong kaswaban, gisam jam apadam dua tangadaw. Kaya aramay bo!

mana kayu di mambalu mamarai titi Sundai WhatsApp dahai kusung sesiam 58 siam 68 68. Teka mamasan kau dah tik ya. Akan kau menimbar bagian Sundai kia. Teka harada ti pagilangan do kayu. Ko pokito do ti bendera dipinakilinuhina idnatad atau koi. Lagi apa pelang ko madahai kia. Kapasarahan lagi kia tapi na iti pubay na ti nugia iti timpu it papaki suhuan tako dat suhuan tika unsuman tako papakili diti ta jalur gamilang am nagi iti bandirad pagun tako sebagi iti panakatandad papakito sunduan mupus pagun am mamantang diti kina pemerintahan sendiri pagun tako itang-itangan kasari papakili dit bandira kia kada dat asam balik nudik kada popo pupukilih dat ibandira dit nakalait nagia. Teka hari ibandira dit alait nad poin tondu kio hom koy lo kono bandira dit alait na tu nga hurak nan nga ay kio dat sidangan nam arasa man gya hara na po bandira di megali di nga man gya iduo tampinay gantian teka alanan dit wagu. Untuk kaguti sinding paunian kutinuk ya bah yalah kakagudat ngarana sinding mata di Herodis James Jaimis kapagludat paunian na sinding di lagi siwata kupati pasan di Elvia Samayparan. Hello kabisanan kesuabun salam tulan kemerdekaan di Jamaida kabisanan papanau karaja ka kumana gi densanan tambalut keningau FM nunahat kabar alansandot ongolidas kau ngai pasasari ponsikau dot i pasen-pasen dot insan antong tambalut dikita dawi kesalimbahan akan ingau FM Melayu Dusun Murut mata di Arini Majanun isi Love Anggun Adi Uji Marcella Narumbai Floria Ilin Kemabung Runang Skim Tomani kati salam piambalutan segigisom mikuronat kongoyo tawan hina dokoyu dot baino hitinoponga anawawi tika au rumah sam kio. Pasika di Jemaida, ako pa ilan dito nga sanang am nagisinding dito nga siyok kiyo kati. Oh, aramay yung sinding nga kaning FM. Pasika nagidiya kiyo, Elvia sa Mayparan, kasasarid magkinangaw. Bayala, kinangahat ako ti sinding di Herodis James Jaimis.

Ekonomi Gampor. Perintah Sabah Puputi Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program Diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lebih peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiat penghupan dat perintah. Mentok tahun diti perintah popotong kop program diti lebih kemat peganakan pengingian id labus kekadayan om adalan masikin. Sumigampor. Kakal mengkinongau keningau FM kuhoi aramaibo. Mokeringau dokoyun gisam jam koh pada miset ke Swabon.

And kena sini man tadi Kimberly Ng Wai Ling, Kakal Mupus Dia. Ada banyak jam ke pun telah pada misa minit ada ke Suaban. Mari kata jam ke pada misa ke orang awat kabar. Kuma di tengah rehian sinding lalai orang awat jam ke pada misa telah pada minit tad ke Suaban. Kepisalan kemadi Johnny Aling mantan kampung Bakiau. Kepisalan kesuapan DJ malas. Aku nadi menimbar di Sundait DJ kakak degi mam narait no. Nakal negi tempi nai Johnny kia malas kakak narait no wakon. Menikah pembetung di bayi na Johnny.

mungkin nampak sinding ke? Iti sinding di tegumu terhian mungkin nongau. Mantan di George Lian, tambalut kuhilat seduh.

Kababayan, pamanahan ang pagititimungan pamaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nayatan pogun Sabah 1448 Hijrah. Kontak panagi 2026 Masihi. Manpohoro untuk kepada 2 Rabiul Awal kontak panagi kedua pada 5 Tulan Kewalu 2026. Pamanahan Mantad Padang Merdeka Kota Kinabalu Om Ababayan Pagititimungan Ida Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Wokon Ababayan Nopo Nga Ababayan Opoy Maganan Pamaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om Kapatahakan Anugrah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kapatahakan Titungkap Montok Pialaan Sepanduk Kontingen Bobos Tosonong Om Kontingen Bobos Ogumu Ababayan Manpoy Magano Dimolohingon Tagayo Pogun Sabah Tundatus Ri Panglima Dr. Musa Bin Haji Ahmad Kaino Rekod kono montok memaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

0: Sinema tadi LC James Nokomus Romus Piupusan.
1: Hai Aka Angela. Tokoy, nanti aku pintangan nanti.
2: Eh Lisa. Di bumi tong aku ti drama Korean ku dicit RTM klik ku ti Lisa.
1: Ai. Ya, harap pun drama hilir RTM klik yo.
2: Ih harap. Aku mau buah milan intangan hitin RTM klik Lisa mengisuai program. Oh, kon ke TV dan radio no.
1: Ya. Oh, harap dibayaran mama guna RTM klik.
2: Eh, ayo bagi ya. Harap nopi internet yang milo no.
1: Oh, bah. Umbalan pun lagi mah download ti.
2: Maiko pilih Lisa. Betul-betul percuma kan dia lo.

Kebisanan Anam Salam Malaysia Madani Mia Pai Doha Medayung Kitid Kabar Keningau FM. Kesihatan ekonomi biru Sabah Manteguanga id penediaan belanja 2022 pedam turu lelobi id sektor pengisadan akuakultur penaramasan ukainon om ketumbuluyan marin. Minda berasi Menteri Kosinan 2 Senata Datuk Sri Amir Hamzah Azizan da Sabah kiara tadan kayanan sanda dit agayo kampai na pengisadan rahat taralom om pamansayan asil marin mentok pengkawas ketambak gatang om negi kesiwatan karaja. Nebar si Datuk Sri Amir iti dikepengahi sesi libat urus belanjawan 2022 pedam turu miampai perintah Pegun Sabah, agensi kehampit embogian pemerunan Itawau. Itaritan suai pinapai lo isio, da kira-kira 122,000 sanganu sesakayon mila mengapalai subsidi diesel mayadit budi madani. Apat nepedam siam 2,000 mantad ginumudi lo nakapangapalai not gisam.baino. Kadisia ko pentalangan pengisanangan subsidi dilo man papanah itimpu disa gisem 2 tulan tarikat. Kesasanangan pemeriksaan kelidasan hingga kagatang id Sabah pengkawasan mayadit skim roitan peduli kesihatan mentok tinimungan B40 peka B40 katalis Sabah 2022 pada menom. Tingkanan nepong a komuniti labus kekadayan koyenon dit osusak datrumikot. Minaborasi Menteri Kelidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan seginumut telun hatus turun pada mualu 2000 turun hatus turun hopod mantad dit 544,000 mamaramit id Sabah dikakal pad au noko paki perisa dat kelidasan. Kebelingkangan sinadud pemanahan om kos logistik wakonta dan tagayad magigian labus kekadayan susah dat kanud suruput kelidasan. Mantadila KKM papanau pengisamakan asikap megawit dat surupud mitilambus kuma idkainan penong sakit. Idatu Sri Dr. Zulkifli minanamboros idkantakan kepetimpunan program dilo idkota Kinabalu. Program papampait apat keralanan pengisamakan tagayoh id Community Access Network CAN Sabah, program GP Angkat, kempen Telun Hopod Day Screening Olympics on Pinnacle Award. PKB apatnhopod.baino memasuk pengarahan kawagu kumad PK sihat mentok popotongkop.scope surupu kelidasan penalaban kuma megikian. Untuk program dilo penagi ibayan Menteri Datuk Sri Haji Ji Pinapain Talang dat kesasanangan om ketundunan megikian ketindahoy dat apabayan tagayod perintad pegun. Nakain talang disio dat mogi sesuai tinggi saman pinapanau isiribad hontolon Sabah Maju Jaya SMJ kampai nahitwalai SMJ om program syukur mentok menghub megikian dit ausong kurut kehimbogoy. Suai keilau perintah maya Kementerian Keunduan Kelidasan dan Kesasanangan Megikian KWKKR bina persediaan negit magi sesuai penghupan ketundunan kumati nimungan memoguno bagal datulun nongolohing OKU tanganak om tinad asangulunan. Kampain penghupan takanan kumati nimungan osusa om masikin negi program Homeward mentok menghub tinimungan dit memoguno. Suai keilo keburuan aisanan kampung om koyanan di Sabah dilambusan negin menoguang mentok manantu magikian kanu kesasanangan dit adang om magiagal. Ila mentok manantu hingga koyanan tay kampung dit oiduanan id keburuan. Mentok papasindak sunduan patriotisme kepihanda tadau kebangsaan om tadau Sabah kembara merdeka jalur gemilang KMJG 2026 meningkanan kumat penginsamakan itangat community itiki duatas. Minaborasi petunut kopisan kepailan Malaysia Pegun Sabah Jenisa Muhammad Nor dat karalano diti pepanut pasen patriotism korikat demi sendikat kumat megikion kampaina susumikul idsikul om institusi belajaran takawas. Kampaino mayat penikidan jalur gemilang om Bondirat Sabah. Nokin talang di Jenisa iti id college tingkatan 6 pra-university Tawau. Itu minanud ngayad konvoy dila minagawit nagid magi sesuai penghupan mentok patahakan kumat community nokoyonon bagal dataluad bakul takanon om penghupan kumat tinimungan dit mamaguno. Damat dila magigian nanuan nagid koin talangan karalanud pupakili jalur gemilang di otopot kampay na pamasak.
Mentok manuridang tinimungan kemulakan ditlebit ki gempeton omki kalansanan. Dewan Pengindepuan Malaysia China MCCC Sabah pinapatimpun dit Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. Presiden MCCC Datu Dextelau Minabros dapat menentukan karait keganaan pengindepuan ki gunan petimpunan mantan temulokpo. Mantadila mayat NGEO tinimungan kemulakan unwana kesiwatan mengintutun magi sesuai pemerunan om kongoyot koprat. Wakondopo ngamayat ketembulian koprat pembelajaran om kepargatan pengindepuan. Kerlanat begal dila insan-insan kanu pepeng kayat sigang poton do kemulakan om papanu dilat mengimpulait magi sesuai ralan menuridong timpu drumikot. Ida tu dekster minanam boros pinapahimagan dikantakan NGEO idlongkot pagun. Tinggi samandila lansana negit asilit impohon papiramutat mengingin dapu melohing om magigion montok milang dat kemilan intang adialo. Hingga kanut kabar Keningau FM nulud om pinadalin di Maida Yungkit semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sorate nong auto ko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kedinau FM. Siam na pa ng mapag-tipay tour.

sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manporon toko pada maduo Rabiul Awal 1448 pada malu hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 8 2002 pada manom untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Swabon madani dihayati umah diberkati nasilih tema montok popogirot ababayan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas wakon ababayan dit nulut napo nga kampaino ababayan semarak maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kepada masyam gisom kodona permiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tanganak keharanagi pemerisan kelidasan om kopenulodan raha id podium wisma muis untuk kodona pada tulan kewalu keharo forum anjung atakwa id masjid al-fala kepayan untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam kopermiso kosabon keharo tahlil om doa kongsikahan id masjid negeri untuk kedua pada medua tulan kewalu keharo ababayan halakah masjid kumat masjid poserili kota Kinabalu untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan oman pohoro pogiti timbungan pemaramayan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam om kepatahakan titungkap bialan ponagi anugerah maulidur rasul 1448 hijrah kontok ponagi 2024 masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu rikot no mongai pemaramai pemaramayan maulidur rasul 1448 hijrah 2026 masihi salam maulidur rasul mantad RTM teman setia anda.

Bam timpun anak keperangan data babayan di tim yang pai sinding di Datu John Gaisah Upus Kudika Augina Tupus Amila Belian Mantadi Bibiana Kinsun.

Kasalimbahan Boros Dusun, Kilingaw FM. Karangahan may frequency siyang pupadang apat titik duro megahertz. Kilingaw FM.

Pergi kira ada jam ke apa sesedepun. Pirurman sampai penerbangan sampai di Dato Muhammad Fuad Haji Basrah Petunuh SPRM Sabah Mayaditi Kesalimbahan Boros Melayu Keningau FM Sedepun Baina. Abaham Sinding Pitang Kiaran Tokoh Kuswa Ben Baina Timan Tadi Julius Jiwat Sedemon Tanak Mororo Buat Mantadi Francis Dato Francis Landong Penyapatan di Evelyn Laina Ibit Penguhatan. Bisa mendapat kepirang aku kita pinai hinokopo. Bye-bye.

0: Signal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya kan saya nanti ngerokan, saya nanti ngeseramiankan, saya nauro karwo oro hidup penuh kepekeka operam valu hari bulan sila kavalu dong hari bu dong operam monom kan saya Malaysia madani kepekeka alasan dan saya tega kera oro hidu makanya kera kondi jizal rayu seminggu ta oro hidu marangan amin kepekeka dalam kesalahan dahuno mulut temani pula jam ka operam rosu kura jam ka talu ramai kosan kepekeka pengkurangan larangan yang kerajaan namaran ditakah ra oro hitili yohino DJ Hex rasu suabra lom rentak segar simono DJ Maida hiniak na pengorai tu ralom kasalulan dahuno dusun kuhoi arang baibo pengkurangan di lo jadi kepekeka kosan patut tunduk kuno yo pakai Islam na pora jam ka operam roh dong operam sa ngaminit ara tengen ora ora kesan paralan napra sembahyang fardu zuhur ara libung keringau amran na ka hondora intokana jadi kepake ke rais ka pantinge sing kita ka pura rimbai rimbai itu rimbai pantiti walan ta karoro itu rimbai ri ebi suhaibi abir ilori florin sorabin dari rimbai ninggalanan lumumpa po akai am sumunu rimbai ri kede jek lanjen dari rimbai ninggalanan oko kapiratan ruguang.

Ya, kepikirkah ini reti orang kosan pidato tu ditaka. Jadi, orang sipi orang kosan kelih wang orang taka. Ya, hino orang Malaysia. Orang kebangsaan nama orang Malaysia. Kosan tema no ya hino. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jadi kepikirkah rapat ini orang kosan puk kepeo. Pasuku kepiramiun ya hino loho-lohonu gata. Ra orang hitu. Rao peram valu hari bulan sila ka valu adong hari budong pramono mahondora oro karwo KPKK yahino susun negata lohono ra oro hitu valu ngaringgit limo peram valu ngausin sa kilogram kata kepingan grade kasa apat ngaringgit siam ngoperam sa ngausin sa kilogram kata kepingan grade karwo apat ngaringgit operam talu ngausin sa kilogram kata kentalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoperam valu ngausin sa kilogram kata kentalan grade karwo talu ngaringgit siam ngaopor ngausin sa kilogram am kata sikarap sa ngaringgit operam ruah ngausin sa kilogram. Jadi kepake hinora koson pinatutun kuramyun loho-loho nugata ra oro hitu hituna pumai intera lembaga industri kata Sabah LIGS tuduli mapatutun ramyun inaya rake ninga FM kepake raisa ka paling anti guys ang kita kapra rimbai semunu. Ya hitu rimbai ri John Linsin. Karo bagu dumuli, am sebenu rimbairi, Arno Ambatik, akalimbakut rahuang.

0: والبرح وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya, kami gegah ini Ratu Rimba Riketi Hazani Hanafi Vayuro Ilo Rako Rako senangnya video tekan jam ke Opera Murwa Talung Opera Mapatnya Minit Ratangan Orowa. Jadi kami gegah kan saya datangan Orowa Miyon kan saya nanti ngais kan saya nahinakan kan saya nangala perleng leng intro semikul kapa mengitor keli leng moi semikul pasambi tamai no. Jadi kan saya namanya Leliwa KPKK pengkurangan aku sana milik frekuensi saya mengoperam 4.0 MHz Bayo Hino Kening FM Reno Ralam Kesalulan Dahun Murut. Jadi KPKK aku sana panen takara Wahu-wahu hitili Sinora kosan Poyo

que es la cosa nalikuat am napa kipo lora bendera jalur gemilang. Jadi kekeke kosong ketutunan tak kekawi itu penolak kosong pemohongan di tak kekawi hilirah kosong amaradan bendera jalur gemilang hilirah kosong nikah likuat itu sino akta no arah kosong nabulia kasalah hino jadi akta arah kosong ngivit arah hino akasalah mai arah undang-undang ya hino akta Esa limo yahino akta lambang am inggalan itu mintawa intara pempakuan anda ika wajar am itu vinandingan da upok 2000 opram tulu section 5 so ikar hino akta sa ngaribu siam ngat akta sa ngatu siam am talu akta lambang kebangsaan kawalan mempamir sa ngaribu siam ngatu sapat ngaparan siam itura section valu akta apat ngatus operamapat akta lambang am inggalan mencegah penggunaan tidak wajar sak ngaribu siam ngatus onam ngoperam talu section talu ampeo akta operam limo akta hasutan sak ngaribu siam ngatus apat ngoperam valu jadi kepekekeh itu rakosan sinara undang-undang taka rakosan ulun hino Selan apa kipol ora bendera jalur gemilang Abu liak kesalah mayara undang-undang am jadi ino sahu ngibita akta-akta ra undang-undang sino rahino jadi minta wita kan terahino KPKK randarinya takah apa atapa kipol ora bendera jalur gemilang am bendera negeri jadi KPKK hino rakosan pindah wang kuramian am raisa kepohaling antinya sengkini takah perarimbai terus dirapail lango kando poporno am sebenu rimbai ri razion rosalan rimbai ninggalanan sumiap tumilu rakanui.

0: Ya, kami kira apa Reno? Perang balu hari bulan sila ke balu dong hari budong apa ramonom itu patut tunduk ramyun kita balu kawanan ra oro itu kami kira. Jadi pemalu dok paling pemalu kawanan dah limung nak keringau ya hino salora susu awal itu lih angulura kula kula intok salora mai pono angulura kula kula intok salora londo mika angulu lasunoro dok pram talu suku talung pram talu darja celsius kosong warasuk salora susu awal itu lih amai hitu angulura kula kula intok salora londo mika angulu lasunoro dok pram talu suku talung pram ruo darja celsius kosong dah pensiangan kepakeka salora susu awal itu lih angulura kula kula intok selora mai angula nempala kra kula kula intok selora londom angulura kula kula intok lasunoro do pengoporam limo suku talungoporam talu darja celsius kesanda tamburan kapakaka selora susawra ituli angulura kula kula intok selora mai amlondom ikangulu lasunoro do ngoporam talu suku talungoporam talu darja celsius kesanda tidak bahu selora susawra ituli angulura kula kula intok selora ramai angula nempala kera kula-kula intok selora londo mikang ulu lasuk noro dunga pram talu suku talunga pram apa darja celsius jadi kepakeka hin ina pindah tutun keramin kina walon kawanan da oro hituna pemain terakopisan Meteorologi Malaysia.
1: Apulak asilaw ang otobel. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Kurawai rejalur gemilang kolondo onongno ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobo.

Potensi ekonomi biru Sabah kulimanin pamaluhonon rapaat anadia rablanjawan 2000 dongo pramonom hinom ulu penora lom tayar pengimpaitan akualkultur pemprosesan hiliran penambulian marin. Menteri Usin Dua Senata Datuk Sri Amir Hamzah Azizan nambala Sabah sinokan sayan rasumber livung kinianon rama ayoh nakaya sungai da pengimpaitan raluov andalom am pemprosesan produk marin ra apa singkotra nilai tambah am ngivit ra keluahan keraja. Datuk Sri Amir nambala rahinli nalivo sesi libat urus belanjawan 2000 dongo pram tulu ambaya ara perintah negeri Sabah agensi sino kaitan am main industri ratawau lilo rahino ia nambala suang atus ruanga oper ngaribu sino kerita alayak ngaplay ara subsidi diesel bersasar maya ra Budi Madani suang apat ngapram siam ngaribu interest yung hino nambah ala ara pengaplayan suku reino ia nambala pangan sayang da subsidi hino kelimanin valin ralom timpu sa suku ruang sila matong hitu rapawa lain. Galapan rapan ci ikan dah kelihaan kandok bayaran dah Sabah rayus piroton maya rapan impuasan raskim peduli kelihaan rapuyungan bi apatnya opor pekah bi apatnya opor Katalit Sabah 2000 donga promonom hino pamaluhonon valin da intok nu ulun ra lusar bandar am intok apahon asukuan nu ulun Menteri Kalihan Datu Sri Dr. D. Zulkifli Ahmad nampala suang talungatus tulunga pram valu ngaribu talungatus tulunga opor intora limongatus sapat ngapram apat ngaribu alayak ras Sabah ikapa yang nambaal rapan ci ikan da kalihaan kapahanan da atawoy kono angisangku latawoy am kos logistik nakaya pun no ulun naswangan da lusar bandar apahon nangala perikmatan da kalihaan hino mayar hino KKM mangiwit da perikmatan rilo rayus moi ra liliut pedalaman Datu Sri Dr. D. Zulkifli nambala arhinile pat ilau pengimpuasan da program hino ra Kota Kinabalu apat program hino yo hino Community Access Network CAN Sabah Program GP Angkat, Kempen Talunga Opor D, Screening Olympics, Ayuk Penek

rasa saya papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang dongaribu dongo paramonong. Ondo patalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ke param siam maribulan sila katilu. Jam komopor rasu suhabdi, Yura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah. ILKKM SAS Ipoh Perak Sor Rastesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Palu 60 Pondokok Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinik.

aku pengen kira pada ina jam kasa operam talung aminitra tangan orau kasa nama yun. Jadi aku pengen kira pada ina apa kupa haling rondo bilin nora kantaka hitu intori Elvia kan saya nda orau karwa dijejal kono kan saya. Kan saya napa kura keraja murah konti kening FM hebat amon saya kapeo lansan nonsen saya kaya kono am nangakan kono kidiji. Oh, nangakan seluruh itu. Pasukan kura E, sukura Z, kono rakan dengan kawi, kono rakening FM, am sabab FM lansan nonsen saya kaya kono. Salam sila kebangsaan Dongaribu Dongo Pramonom. Kosenapora segmen bagaimana monsoy asyawan kini ngora rimbai simaya rimbai dibungkias sampai ngora di dijejal kan saya napa isra keraja amrai semingkat kena kumusim ya bengkora di Elvia apa segera bilin dak oroh itu rimbai kini tak mumpono napo rakosan pasal lain ramai lalu minatakan bagaimana monsoy kapan kita akan dari rimbai rimbai jadi kepake kira isra kepenting guys angkini ngata kapera rimbai sumenu rimbai refredit Fred Tawik Anian Sinusup Mu Aku Nagidu Nagidu Am Am Semudah Rimbayari Stanley Mingkun Bulur Maka Maka Tahun Jadi kepada kira-kira saya akan kini kira Rimbay itu

0: Ya, kau pergi ke ini itu rimbai Rudi Asok, rimbai Pahyuman Rausin, ini kalan nano rimbai hino. Jadi kau pergi ke rapa reno rakoso napo kau paling bilin itu hintori hari ini majanun. Kan si Wandi DJ kebalu melasu liu takau. Kah liliwat takau ya aku nato pangus. Kam kai limui DJ taki aku dimbai ini jontan insin. Guangku mengkakada masa boy jam pegayaman takau mansiu. Kau ba telot kudion DJ. Talut ke podium hari ini pengkonangan. Jadi kita pakai kah ini itu rakusan bilin interior hari ini macam mana? Amna kita kelarin by rasumuno itu na per jam kah ru sekur jam kata lu ya hina mayra ina tangan pak kita akan rah rimbai rimbai. Sabah Merdeka.
1: Perintah Pabun Sabah nampak tanah rasmi. Tak orang Sabah, ia kini ngerah kata lu ngeperang sa hari bulan sila kamalu. Mambabatik Perintah Pabun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung. Mayara rondok nampak tanawan rasmi nambara. Ra warta orang Sabah, binal ra kalimu hari bulan sila ke enam dong hari budong ngeperang mapat. Ampina salula ra kadong par hari bulan sila ke enam dong hari budong ngeperang mapat. Kusen membala rasmi. Ra kata lu ngeperang sa hari bulan sila kamalu. Ia gini orang Sabah. Warta Rajali Kedah Salula sunuk susul ru yang dipertua Pakun Sabah Patrakili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kan saya memparamai orang Sabah Inter RTM teman setia anda. Sabah Merdeka. Iroto takau pasti simpungan. Ika ngontak kau kan sayan. Mangindangan rondo ambokon. Kosong rakan sayan takau ngangai. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kan sayan oro kebangsaan dongaribu domo paramonom. Inter RTM, teman setia anda.

Ya, kaya kaya kaya rapa raina nak sebut takkan ni raina tangan nak pandai kaki ra oro itu jam kasa talu ngan opor ngan minit ra tangan oro. Jadi kaya kaya kaya harap kosong patut tu nak kupi ramayun segera itu yohino suang 500 rongo peramapat projek bilik darjah rinuangan ra sisi 2000 dongo pram tulu. Jadi kaya kaya kaya

Jadi hino muluk pono rakusan unsapan no susu mikul tahun 1 sesi 2020 pram tulu Valinda tiga pemahunan suang no usin pinalair ra projek bilik darja tambahan itu teka poam projek sulap pengubasan rinuangan itu ya hino 600 pram valu ngajuta. Mintara hino suang 500 seperam tuluk projek rakoson nakalap niara surat setuju terima SST talu projek rakoson nasauk niara binalan.

Ya kebaikan itu rimbari ngotaka rimbari jeltion nasib okau ayu keraan. Am sumunurimbari salbiasaleh ansuai topono.

Ya, kebagi ke hindir itu rimbai kiu-kiu kamu kandui ribai Henry Pangal rakosan ringa takar itu lih kebagi ke merapatai no rakosan apa kepalingnya bilin rangan takah itu intori sinuai DJ onse roti kena malasuk tuju rakeninga uti DJ roti kosan guangkuti masaga kita kerimbai rimbai pesagaku pasagaku kasagaku ya hino bayar abujang kau dari bayar kalsum bos. Amri bayar pihak kita kosan DJ kasagaan ku ayu kelama. Minyak DJ kan sayang. Apa yang mengandoi am pengkodangan pengkodangan periun sinua ya aku senapa sekura bilin ra oro hito am hito perangan taka kan saya DJ mengandoi kan siwan mamai atau tanau aku AMBI kapo am marukip bin ita raseri Tanjung Binaung ayau kan siwan mamai kosan dengan ra kening FM maka kau lidaki ka malimuan ku kosan di Francis Tuya, Lobe, Kingo, Maswang po ka masabit ngalan kain pangkaus ko, no? Miao DJ kosan liliwa ko mga doi ang pengkonangan riun. Pengkonangan pyo riun, MBI, kapag ninggalan na warno marukip bin ita. Jadi kita pakai kerai sekapo nanti guys. Kita tengah pernah rimbai semua rimbai rikuri nasing ilori Alfred Kinawar rimbai ni kelanan. Maka simbolok am semua rimbai rikaris pekin Herman Rumot Musia Suka Ami Meriten dari rimbai ni kelanan. Mi dondok.

Ya, oke. Hari ini udah kesekutakan orang lo minatakan bagaimana monso yang dapat kita akan dah rimpai. Jadi kau boleh kena kita kelarin baik ke salur ringan min kepada kera orang itu temalin pun jam ke rosa kura jam ke talu ramai kosong kepada kera orang itu kapo kini orang rimba kini tak norang antakah itu senang itu rinera WhatsApp. Porno nubur telefon no yohino tulu apat balu tulu dan kita akan rimbai wawasan kuyak yohino rimbai ri Petrus Lotos sebenuh kita kri Elvia dan kita akan rimbai Simaya rimbai ri Bungkias di kota akan rimbai tu kening FM hebat tam siaknya.

Ya, okay, bagi yang hendak itu rimba iguangku muka mangka kada rimba region tanin sin kini tak akri hari ni macam mana dari telika pekak rapa hari ini tu rakoso na pavalai ke piramin ke pampat itu nogo piramin lako rakoso na muso rakapo kau musara jalur gemilang. Jadi kepekek kenapa bandara jalur gemilang rakoson nenta napu neyo. Jadi ini ka bahu abulih rakoson pagi polon habis hino rakoson napu neyo pagi polon peyo hino koson kando huang no hinga ra bendera hino am kapo manabi ra bendera hino. Jadi rakoson mai ra hino bahu bendera jalur gemilang ka abulih patirin ratung sam pah hino rakosan abuli waalin selovon da intok salaka sino elong no ulun naswangan nam jadi kapa marah no melayu hino dibakar secara tertutup salaka ra intok awam jadi kapa hino lakono hino pina tutun kerabing kapa kaka rayu setakap yang kini ngera kini rimbai kini taak no rangan taka i sinoai ya hino rimbai di Kalsumbus Baya Rabu Jam.

Ya, kebaik-baik ini dia tu Rimbai Rala Mentaluru Keningau Rakus Gerita Kenorangan Taka. Ya, ini Kenora Soro ini Rawa Sabra Kening FM Pengkodangan. Jadi kebaik-baik rapat Raino Rakus Petitunuk Kepira Muyun itu penuh Rakus Pinawalak Kunoyo Rana Kasali Tili Sidu Pekeli Rakus Kena Keringau Rakus Penentaka Sumbangan Tunai Rahma STR Fasa Kataluh Rakus Pidon Sopneo suang limo titik taluh ngajuta nakapu lulur no usin pinasuku yo hinasa titik roh nga bilion ringgit. Jadi hino rakoson pinasa tin malimpun na yo ara operam limo hari bulan sila kavalu 2000 dong operam monom

Jadi kayak bagaimana ini rakoso na pidato tuan keramian dondo aho rakoso non soy keli sini keli rakoso na alap noro sini nom sini pe keli ka. Jadi kayak bagaimana ini rakoso insub intor ara perintah. Jadi kayak bagaimana rais tak paling tiga yang kita tak perarimbai Rinur Faziana Imran Totovon Huang ribari Polinus Lucius Rarimbai ninggalanan nakalukas Rin kita kri Emilia Konor Soro Uji kena jadi kepakai kerais akan kini kira 2 ribah itu.

0: Pagaya Mantakau, Monsoy.
1: Rongga Gobin Ramon, Jam Koporam Rosuku Jam Katalu Romai.
2: Tukino Orau, Maya Ramon.
1: Aku DJ On.
2: Au DJ Jal.
0: Aku DJ Loy.
3: Kedinga Ope, hebat, siupnya.

Ya, aku pikir ini dia tu rimbai peguyum akai soko rimbai ri jo tirik rekoson. Nari kota kakek pakek ya. Berapa hari no puku pahaling bilin norang antaka narubai pita rasi galiut sandakan kan saya mengandai diri DJ kita korang rimbai bunga raya tinata tatangun muraki rimbai Risti Benjamin pengkorangan diri DJ pengkorangan pirin. Jadi kepekek Reno nak sebutkan orang kepaparan dalam kesalahan dahulu nomor taruh itu. Sebenarnya itu orang intakan orang yang keraja. DJ Syukri dalam kesalahan dahulu Melayu kapam santai petang ara oro itu. Jadi kepekek rimbai semenu bunga raya tetangun muraki rimbai Steven Jimin paparin rimbai Marcellus Joseph nakauli ramandalong. Jadi kepekek hina kita rakon di jijal pengkonan min salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Bersama-sama saya Syukri bertemu lagi kita di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Selasa 18 Ogos bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada DJ Jal yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murud sebentar tadi, dan diharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah disampaikan oleh DJ Jal. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan kita yang setia mendengarkan kami di Keningau FM. Mungkin dari pukul 6 pagi, dari pukul 6 pagi sehinggalah ke saat ini di Santai Petang. Setia menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada rakan kita yang mungkin mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, maklumlah kan, kadang-kadang di kebun ke ataupun di luar siaran kan, mau dengar Keningau FM, boleh dengar RTM Klik. Jadi apa kabar anda semua? Harapkan semua rakan pendengar kita dalam keadaan sehat walau di mana anda berada. Yang di kebun kita ucapkan selamat berkebun. Yang sedang bekerja di mana juga, apapun jenis pekerjaan anda, kita doakan semua dipermudahkan urusan. Apa yang dirancang semuanya tercapai, insyaallah, amin. Ya, kepada rakan pendengar yang mahu mengirimkan ucapan kah ataupun dedikasi kah kan, mana tahu kan ada rakan-rakan kita yang hari jadi hari ini ataupun mempelai yang baru saja kahwin tapi tidak sempat datang, boleh sajalah kan hantar ucapan selamat pengantin baru, selamat hari jadi. Kalau mau ucap selamat pagi pun boleh, kongsikan cerita pun lagi boleh. Jadi anda boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun berkongsi terus di Facebook rasmi Keningau FM di ruangan komen. Oh, baiklah, tanpa berlengah lagi kita dengarkan lagu hiburan pembukaan untuk Santai Petang pada hari ini. Selamat datang Mawar B6, Keningau FM, hebat syoknya.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya. Yeah.

Ya, aku kibarkan Panji, persembahan Mus dan Joe Branko. Kibarkan Panji, kebesaran kita, bendera kehormatan kita. Jalur gemilang, walaupun ada satu bendera, satu rumah sudah memadai, menunjukkan rasa cinta pada negara. Dan sempena dengan bulan kemerdekaan 2026 ini, ataupun bulan kebangsaan, kibarkanlah juga di kendaraan anda, di pejabat anda, hiaskan meja office anda dengan jalur gemilang dan juga bendera Sabah. Menunjukkan semangat kita bangga dengan jalur gemilang. Ya, bukan selalu kan. Kalau boleh, teruskanlah kibarkan. Tetapi pastikan bendera ada dalam keadaan baik. Jangan kibarkan bendera lama, bendera lusuh, apa-apa, atah lagi bendera yang telah koyak. Gantikan dengan yang baru. Jadi berseri dengan jalur gemilang yang baharu. Baiklah, kita bacakan ucapan rakan kita yang pertama daripada Aman Khan di WhatsApp Keningai FM. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Keningai FM. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang panas ini, kata beliau. Kata tua, kata penyejuk, penyejuk hati, penenang jiwa. Hina bangsa suka merajuk, merajuk lari, membuang nama. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih Aman Khan atas ucapan, kiriman dan pantun nasihat tersebut. Diharapkan Aman Khan ceria-ceria sehat sentiasa di petang ini, dan kita aminkan doa beliau. Amin. Terima kasih Aman Khan. Dan kepada rakan yang lain, kalau mahu berkongsi cerita, berkongsi pengalaman pun boleh di 0195896868. Baiklah, bagi panduan rakan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.35 minit petang nanti. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu seterusnya daripada dia, AR, Keningau FM, Hebat Syoknya. Yeah.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita lafazkan kalimah syukur pada Allah sentiasa. Saat kita bangun tidur, saat kita mula bekerja, saat kita nak makan, saat kita dah memulakan kehidupan kita, bahkan saat diuji pun, kita kena sentiasa melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah. Kenapa? Betapa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, sedar atau tidak, dalam suasana kita mengharungi kehidupan ini, tiba-tiba kita ialah teruji. Ada cabaran sedikit dalam kehidupan ini. Ada yang menggugah iman dan juga jiwa kita. Saat itu kadang-kadang kita membuatkan kita rebah. Itu yang sahabat rahimahumullah sekalian. Ya, saya yakin saat dan ketika itu akan membuatkan kita rasa down, rasa nak putus asa, rasa kecewa, rasa macam nak luahkan kepada seluruh dunia apa yang sedang saya lalui. Sedih. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ingat Allah tidak menguji kita semata-mata untuk melihat kita diuji. Allah sebut di dalam Al-Quran, Ba'na'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Ini kata Allah. Allah akan uji kita bila kita menjadi seorang Muslim atau bukan Islam pun. Allah akan uji mengikut kadar kemampuan kita. Bahkan Allah uji supaya kita dapat tingkatkan iman kita, supaya kita dapat dekat dengan Allah Ta'ala, dan supaya kita jangan lupa kita adalah hamba, makhluk yang hina dina, yang tidak ada apa upaya, hanya memohon kudrat dan juga kemampuan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah tuan-tuan, perlu kita lihat apa perkara dan yang namanya ujian ini untuk kita jadikan ia sebagai kekuatan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, saya nak bawa satu kisah. Ummu Salamah, yang kita kenal sebagai di antara isteri Nabi, Ummahat, isteri Nabi, Ummahatul Mu'minin. Nah, sahabat rahimahumullah sekalian, dalam satu keadaan, satu masa, suaminya meninggal, iaitu Abu Salamah. Sakit, derita, sedih. Kenapa? Kehilangan suami tersayang. Maka Nabi datang kepada dia, memberikan satu nasihat, satu semangat. Nabi sebut kepada dia dengan satu doa. Doa itu Nabi suruh Ummu Salamah baca, amalkan. Jadi tuan-tuan ambil supaya kita juga dapat amalkan. Apa doanya? Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran yang sebaiknya atas ujian yang engkau timpakan kepada aku. Wa khluf li khairan minha. Dan berilah ganti dengan gantian yang lebih baik daripadanya. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, cerita Ummu Salamah ini masyhur. Dia amalkan doa tu. Rupanya Allah gantikan dengan syahidnya suaminya itu Abu Salamah. Maka Allah gantikan suami yang baru, suami yang Masya Allah siapa saja takkan menolak, iaitu suaminya adalah baginda Nabi SAW itu sendiri. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita diuji, kita diberikan dengan sedikit ujian dalam kehidupan. Jangan rasa Allah nak jauhkan kita. Ingatlah bahawa ujian itu supaya kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sahaja peringatan saya buat ketika ini. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Madani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan
1: Malaysia Madani. Ya, kembali lagi kita di Santai Petang bersama dengan saya, DJ Syukri. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita telah pun selesai mengerjakan solat fardu asar. Sebentar tadi pada pukul yang telah masuk pada pukul 3.35 minit petang. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, pukul 4 nanti sama-sama kita ikuti segmen Ada Cerita Kita Kongsi yang bakal dikendalikan oleh DJ Aida bersama dengan tetamu istimewa untuk hari ini, yaitu Datuk TPJ Muhammad Fuad B bin Haji Basrah, pengarah SPRM Sabah. Dan tajuk yang akan dikongsikan untuk hari ini adalah viral-viral juga laporan kesalahan rasuah disalurkan di saluran yang betul. Jadi jangan lupa ikuti Ada Cerita Kita Kongsi pada pukul 4 petang nanti. Ketahui cara menyalurkan maklumat, kepentingan mengemukakan bukti serta peranan kita sebagai masyarakat di Malaysia ini dalam membantu usaha membenterasa rasuah, insyaAllah. Ya, sebelum kita melangkah ke pusingan yang kedua nanti yang akan dikendalikan oleh DJ Aida sebentar nanti, kita dengarkan lagi lagu seterusnya, Kiss and Makeup Dua Lipa dan Blackpink. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Meningau FM.
1: Mic on, ada cerita. Kita kongsi segmen Bual Bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita. Kita kongsi menerusi Sabtu petang pukul 4 hanya di Keningau FM. Hebat joknya, kerana setiap orang ada cerita untuk dikongsi.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita di pusingan kedua petang ini, seperti yang telah pun diwawarkan kepada anda, petang ini kita akan bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi. Okey, di mana menerusi rancangan ini, pastinya kita akan berkongsi. Orang bilang bukan saja membuka ruang untuk kita bercerita, tapi juga membuka mata dan minda tentang perkara-perkara yang dekat dengan kehidupan kita. Okey. Baiklah, orang bilang kan, kita hidup di zaman media sosial. Jadi apa saja yang berlaku dalam sekelip mata boleh menjadi perhatian ramai. Jadi ada yang dirakam, ada yang dibuat naik, ada yang dikongsi, malah ada yang menjadi viral sebelum kita sempat mengetahui cerita sebenar di sebaliknya. Tapi persoalannya, apabila kita melihat sesuatu yang disyaki sebagai perbuatan rasuah, penyelewengan ataupun salah guna kuasa, adakah cukup sekadar kita viralkan? Ataupun sebenarnya ada saluran yang lebih tepat, lebih bertanggungjawab dan lebih berkesanlah untuk kita membuat laporan? Inilah yang akan kita kupas dalam rancangan Ada Cerita Kita Kongsi kali ini, menerusi tajuk Viral-viral juga, laporkan kesalahan rasuah di saluran yang betul. Dan untuk membicarakan perkara yang cukup penting, ini kita akan kita amat berbesar hati sebenarnya untuk menerima kehadiran tetamu kita. Jadi bersama dengan kita ialah yang berbahagia Datuk TPJ Muhammad Fuad B. Basra, JP Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
3: Terima kasih, Suriji.
2: Ya, baik. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Baik, sememangnya isu rasuah bukanlah orang bilang sesuatu yang boleh kita pandang ringan. Sebab kesannya bukan hanya melibatkan individu tertentu, tetapi boleh memberikan kesan kepada organisasi, masyarakat dan juga pembangunan negara. Dan jadi kita teruskan perkongsian petang ini, Datuk. Kita mulakan dengan isu yang cukup dekat dengan pendengar kita lah, khususnya masyarakat di kawasan pedalaman Sabah. Kita tahu bahawa pejabat SPRM Cawangan Keningau sebelum ini beroperasi sebagai pusat transformasi, informasi. Jadi persoalan yang mungkin bermain di fikiran masyarakat ialah mengenai status naik taraf pejabat ini. Jadi bolehkah yang berbahagia Datuk memberikan pencerahan berkenaan status terkini pejabat SPRM Cawangan Keningau, sama ada ia telah diiktiraf daripada pusat informasi kepada cawangan SPRM yang penuh setaraf dengan cawangan-cawangan Gilah Datuk, Tawau dan Sandakan Datuk?
3: Terima kasih DJ Petugas. Untuk makluman para pendengar Keningau FM, pejabat SPRM Sabah Cawangan Keningau telah dinaik taraf daripada pusat informasi SPRM kepada pejabat SPRM Sabah Cawangan Keningau berikut kuasa pada 2 Januari 2024 yang lalu dan telah dirasmikan pada 9 November 2024 oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan penaikan taraf ini merupakan satu perkembangan yang sangat positif lah kita tengok. Kerana kita melihat kepada keperluan masyarakat di kawasan pedalaman untuk mendapatkan akses yang lebih dekat dan mudah kepada SPRM. Dan cawangan Keningau ini bukan hanya memberi tumpuan kepada daerah Keningau saja, tetapi juga meliputi kawasan yang agak luas, antaranya Tambunan, Keningau, Sok Nabawan, Pensiangan, Tenam, Sipitang dan juga Beaufort. Dan ini menunjukkan komitmen pengurusan tertinggi SPRM untuk memastikan aspek pencegahan, pendidikan masyarakat, penerimaan maklumat serta penguatkuasaan berkaitan jenayah rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan di kawasan pedalaman Sabah. Jadi masyarakat tidak perlu lagi lah pergi ke Kota Kinabalu untuk membuat laporan SPRM. Kita mahu masyarakat di pedalaman juga merasakan bahawa SPRM dekat dengan mereka dan bersedia menerima maklumat serta aduan yang berkaitan. Dan kita melihat keperluan ini ialah apabila SPRM ini boleh memberikan capaian-capaian yang luas berkaitan dengan tindakan siasatan, menyebar luas isu-isu pencegahan kepada seluruh rakyat di negeri Sabah, khususnya di daerah pendalaman ini.
2: Baik, terima kasih berbagi Datuk atas penjelasan tersebut. Dan perkara ini sememangnya penting kerana kawasan pendalaman mempunyai liputan geografi yang luas dan masyarakatnya juga terdiri daripada pelbagai latar dan latar belakang, dan dengan adanya akses kepada saluran pencegahan dan pelaporan yang lebih dekat, masyarakat pastinya akan lebih mudah untuk mendapatkan maklumat, membuat aduan serta memahami peranan SPRM. Dan mungkin selepas ini masyarakat tidak lagi tertanya-tanya, kalau saya ada maklumat tentang sesuatu kesalahan, saya perlu pergi ke mana? Jadi daripada persoalan mengenai cawangan dan akses SPRM, kita pergi pula kepada gambaran yang lebih besar lah, iaitu situasi rasuah dan salah guna kuasa di Sabah. Mungkin ini satu yang orang bilang sangat penting untuk kita ketahui bersama lah, ya. Jadi yang berbahagia Datuk, sebagai pengarah SPRM Negeri Sabah, ya, sudah tentu yang berbahagia Datuk mempunyai gambaran yang lebih menyeluruh mengenai isu-isu yang berkaitan dengan rasuah dan salah guna kuasa di negeri ini, Datuk. Kita sering mendengar mengenai isu rasuah, penyelewengan dan awam dan juga salah guna kuasa, sama ada melalui laporan media, media sosial maupun kes-kes yang disiasat oleh pihak berkuasa. Jadi secara amnya, apakah pandangan yang berbahagia Datuk terhadap status ataupun situasi rasuah, penyelewengan dana awam serta salah guna kuasa melibatkan pejabat awam di Sabah?
3: Kalau ditanya sama ada isu rasuah di Sabah ini sudah terkawal atau semakin membimbangkan, pada pandangan saya, kita tidak bolehlah mengatakan bahawa masalah ini sudah selesai. Tetapi pada masa yang sama juga, kita tidak mahu menimbulkan persepsi bahawa semua penjawat awam ataupun pihak terlibat dengan rasuah. Hakikatnya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa ini merupakan cabaran yang sentiasa memerlukan perhatian dan tindakan berterusan. Dan di SPRM melihat perkara ini dari beberapa sudut lah. Bukan saja penguatkuasaan melalui siasatan dan tindakan undang-undang, namun kita juga melihat daripada aspek pencegahan, pendidikan masyarakat, pengukuhan integriti serta penambahbaikan tata kelola. Kita juga perlu memahami bahawa rasuah bukan hanya berlaku apabila seseorang menerima wang tunai. Di bawah Akta SPRM 2009, antara kesalahan yang diberi perhatian termasuklah meminta ataupun menerima suapan, memberi suapan, mengemukakan tuntutan palsu dan salah guna kuasa. Ini adalah permasalahan yang sering kali menjadi isu-isu yang kita lihat di media-media sosial, dan SPRM sudah tentunya kita akan sentiasa peka dengan isu-isu yang melibatkan dengan kepentingan awam khususnya, dan juga ketirisan dana-dana kerajaan. Jadi fokus kita adalah untuk memastikan sistem penyampaian kerajaan, pengurusan kewangan dan proses membuat keputusan serta kawalan dan mekanisme yang boleh mengurangkan ruang dan peluang berlakunya rasuah ini. Kita mahu masyarakat memahami bahawa SPRM tidak boleh bekerja sendirian. Penjawat awam, pihak swasta, pemimpin masyarakat dan orang awam, semuanya mempunyai peranan masing-masing.
2: Betul.
3: Sekiranya ada kelemahan dalam sistem, kita mahu ia diperbaiki. Sekiranya ada maklumat mengenai perlakuan rasuah atau salah guna kuasa, kita mahu masyarakat tampil menyalurkan maklumat dan memberi bantuan dan sokongan kepada usaha pencegahan rasuah kita. Ya, pendek kata macam yang saya katakan tadi, perjuangan membanteras rasuah bukan sekadar tanggungjawab SPRM tetapi tanggungjawab semua orang.
2: Betul, Datuk. Daripada penjelasan tadi, Datuk jelas bahawa isu rasuah bukanlah sesuatu yang boleh kita letakkan sebagai tanggungjawab SPRM semata-mata. Ia sebenarnya memerlukan tanggungjawab kita bersama, daripada penjawat awam, pihak swasta, pemimpin masyarakat dan juga orang awam itu sendiri. Baik, Datuk, ini mungkin soalan yang soalan yang terakhir lah menerusi temubual dalam rancangan Ada Cerita Kita Kongsi petang hari ini. Katakanlah ya Dato, seseorang itu dia melihat ataupun dia mengetahui sesuatu perkara yang disyaki melibatkan rasuah, penyelewengan ataupun salah guna kuasa, tetapi pada masa yang sama mungkin dia takut untuk membuat laporan, mungkin dia tidak tahu di mana dia mau melapor. mungkin juga dia hanya berkongsi di Facebook, di TikTok ataupun di WhatsApp, sebab mungkin dia anggap dengan menjadikan viral ni pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Jadi barangkali apa nasihat dan juga saranan SPRM kepada masyarakat Sabah, khususnya masyarakat di kawasan pedalaman ini, tentang apa ini cara membuat laporan berkaitan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara efektif? Apakah mungkin maklumat ataupun bukti yang disediakan oleh pengadu supaya sesuatu laporan itu dapat membantu pihak SPRM menjalankan penelitian ataupun siasatan dengan lebih berkesan? Dan yang paling penting, apa saluran rasmi yang sepatutnya digunakan oleh masyarakat untuk diorang membuat laporan?
3: Berkaitan dengan melaporkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa ini, nasihat saya kepada seluruh masyarakat Sabah, khususnya kita perlukan orang-orang untuk tampil ke hadapan. Sarulkanlah maklumat kepada SPRM melalui saluran yang rasmi supaya ia boleh dinilai dan tindakan sewajarnya dapat diambil. Sekiranya ada maklumat, cuba memberikan butiran yang jelas seperti siapa yang terlibat, apa yang berlaku, bila dan di mana ia berlaku, serta sekiranya ada dokumen, gambar atau mesej atau maklumat yang boleh membantu, sertakan sekalilah. Masyarakat juga tidak perlu menunggu sehingga mempunyai semua bukti yang ada untuk tampil memberikan maklumat. Yang penting, sampaikan apa yang diketahui dengan jujur dengan dan lengkap. Pihak kami akan menilai maklumat tersebut mengikut bidang kuasa dan proses yang ditetapkan. Untuk masyarakat di kawasan Keningau dan sekitar, mereka juga boleh hadir terus ke pejabat SPRM Cawangan Keningau untuk menyalurkan maklumat. SPRM sememangnya menyediakan saluran rasmi kepada semua orang untuk aduan-aduan ini, dan kita harapkan mesej menyebar luas ni dapat dirasakan oleh semua orang. Dan saya ingin menekankan satu perkara juga, janganlah anggap rasuah sebagai perkara biasa, dan jangan anggap bahawa jumlahnya kecil maka ia tidak penting. Jadi kalau kita nampak sesuatu yang tidak betul, laporkanlah melalui saluran yang betul. Masyarakat yang berani bersuara sebenarnya merupakan rakan penting SPRM dalam usaha memastikan wang awam, kuasa dan amanah yang diberikan kepada penjawat awam ni dapat kita gunakan dengan betul. Dan akhir sekali, saya juga menyeru kepada seluruh masyarakat Sabah, marilah kita bersama-sama membina budaya integriti dan menolak rasuah. Jangan memberi, jangan meminta dan jangan berdiam diri apabila berlakunya perbuatan rasuah. Dan cubalah menyalurkan maklumat dengan cara yang betul dan jujur kepada maklumat-maklumat yang sahih lah. Dan kita sentiasa terbuka untuk menerima segala bentuk maklumat untuk kita nilai dan kita kaji, dan kita akan ambil tindakan sewajarnya.
2: Ya, baik, terima kasih yang tidak terhingga buat tetamu kita, tetamu istimewa kita yang berbahagia, Datuk TPJ Muhammad Fuad bin Basra, JP Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sabah, atas kesudian bersama dengan kami dalam cerita kita kongsi pada hari ini. Dan sebenarnya banyak perkara yang kita pelajari pada temu bual kita pada petang ini, daripada isu status dan peranan SPRM di kawasan pedalaman, kepada cabaran rasuah dan salah guna kuasa, hinggalah kepada perkara yang paling penting, bagaimana kita sebagai masyarakat boleh memainkan peranan untuk membantu membenteras rasuah. Jadi untuk pendengar semua, mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh dunia, tapi kita boleh bermula dengan diri kita. Jangan memberi rasuah, jangan menerima rasuah, jangan menyalahgunakan kuasa, dan jangan memilih untuk berdiam diri apabila kita mempunyai maklumat tentang sesuatu kesalahan. Namun keberanian jugalah untuk kita bersuara juga perlu disertai dengan tanggungjawab, ya. Jadi salurkan kepada pihak yang betul melalui saluran yang betul dan maklumat yang betul, kerana matlamat kita bukan sekadar menjadikan sesuatu perkara itu viral. Matlamat kita ialah memastikan sesuatu yang salah dapat ditangani melalui proses yang sewajarnya. Jadi sekian dahulu untuk rancangan dalam ada cerita kita kongsi untuk petang ini bersama dengan tetamu istimewa kita yang berbahagia, Dato'. Terima kasih sekali lagi, Dato'.
3: Sama-sama.
2: Ya, dan insyaAllah bersama lagi. Selepas ini kita akan sambung siar pula menerusi berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu, 4.30 minit petang. Teruskan bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat syarnya.
0: Organisasi komersial boleh
4: 100, 200, 100, 200, 300, 400, Kalau lah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
5: Pesanan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bersama lakukan perubahan. Perangi rasuah.

cerita, kita kongsi. Menerusi Sate Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. My Own, ada cerita, kita kongsi. Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Dengarkan keceriaan anda bersama Keringau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
1: Suhaimi menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat PP di Keningau kepada 259 penerima di Keningau. Beliau berharap pengiktirafan itu menjadi pemangkin kepada penerima untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan selain memberi inspirasi kepada warga pendidikan lain untuk bersama-sama memperkukuh kecemerlangan pendidikan. Kejayaan merangkul pingat emas acara 10 meter air rifle wanita menjadi penamat manis buat atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson yang memilih untuk memberi tumpuan kepada pengajian dalam bidang perubatan mulai September ini. Bercakap kepada pemberita, penembak berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak menolak kemungkinan akan kembali ke lapang sasar sekiranya mampu mengimbangi komitmen sebagai mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS dengan sukan pada masa akan datang. Nur Aina Natasha merangkul emas lepas mengumpul 244.8 mata menewaskan penembak Pahang dan Perak masing-masing Nur Auni Arisa Azaha dan Nur Alia Akila Mahadir. Sementara itu, atlet lontar peluru Sabah El Isaac Mitzler Fredolin yang memenangi pingat emas mendedikasikan kejayaan itu kepada keluarganya dan semua rakyat Sabah. Beliau telah menetapkan sasaran untuk mewakili negara di Sukan SEA 2027 dan akan berusaha untuk layak melalui kejohanan yang akan disertainya. Sabah kini di kedudukan ketujuh carta pungutan pingat dengan kutipan 7 emas, 4 perak dan 4 gangsa setakat ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: stand by. I'll be right there.
1: He knows your music.
2: Santai Budang. Santai. Santai. Santai Budang di Kringo FM. 3 hingga 5 petang. Kringo FM. Hebat Showman.
3: Ya, santai petang, tinggal hingga 5 petang. Kembali lagi bersama saya, Syukri. Dan sebentar tadi kita telah pun mendengarkan ada cerita kita kongsi pada pukul 4 petang tadi bersama dengan DJ Aida dan juga tetamu istimewa kita, Datuk TPJ Muhammad Fuad B. bin Haji Basrah, pengarah SPRM Sabah. Dan sekarang kembali lagi bersama dengan saya Dana. Kita telah pun mendengarkan artis back to back untuk hari ini, Ariana Grande dengan lagunya Beauty and the Beast featuring John Legend, dan juga salah satu single terbaru Ariana Grande, I Choose Me. Ya, saya harap pilihan itu menghiburkan anda di petang Selasa ini. Dan kita bacakan lagi, apakah ini ucapan daripada rakan pendengar kita, daripada SJFM. Selamat petang DJ, selamat hari dua, alasu kopi atau tahu DJ. Simple je ucapan dia, dia kasih tahu panas petang ini kan. Okey, baiklah, kita akan bacakan lagi ucapan-ucapan daripada rakan-rakan yang lain nanti selepas berita pukul 5 petang. Berita utama 5, dan seusai berita nanti kita akan ikuti info trafik Keningau FM bersama dengan IPD Keningau. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi di pukul pusingan yang ketiga nanti, pukul 5 hingga 6 petang di segmen Harmonika. Teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, kita semarakkan lagi rasa cintakan negara kita, semarakkan lagi hari bulan kebangsaan Malaysia Tanah Airku, persembahan Dato' Yusni Hamid dan Azhar. Keningau FM, hebat syoknya.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Buka laluan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang bakal dikongsikan oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 18 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Selasa. Bulatan Perkasa. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremban. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremban lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremban juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa bersabar dan berhemat di atas jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
4: Ya, terima kasih Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas laporan info trafik sebentar tadi. Dan para pendengar Keningau FM, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di Keningau FM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
7: Harmoni.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Ya, harmonika 5 hingga 7 malam masih lagi bersama saya di Konti. Terima kasih kepada anda yang masih menemani saya di 94.7 MHz. Ya, sama-sama kita menceriakan petang kita dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan. Ya, kira-kira anda sedang memandu, sedang mengikuti bus ataupun taksi kendaraan awam. Saya ucapkan semoga kita semua, anda semua sampai ke destinasi dengan selamat. Kepada rakan pendengar yang sekarang ini sedang keluar simpang di kawasan yang sibuk, bertolak ansurlah, jaga jarak, jaga keselamatan anda dan juga pemandu-pemandu yang lain. Ya, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini ya dengan lagu seterusnya daripada Wani Khairi. Macam dia tahu-tahu sudah kan kita mau pulang, tajuk lagunya Pulang di Kening FM, hebat coknya.

0: Dini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam menyelusuri kata anda dalam harmonika titik.

Dan Dina Manzel, Let It Go. Satu OST film Frozen yang sangat viral pada zaman dahulu kala. Mungkin sekarang kanak-kanak itu sudah pun membesar, sudah masuk ke, mungkin ada yang sudah masuk ke Menara Gading, ada yang mungkin berada di tingkat 6 ataupun di pengakhiran sekolah menengah. Jadi nostalgia lah kan kalau dengar balik. Masih lagi boleh jadi karaoke dengan anak-anak dalam kereta.

0: Tapi hati-hati di jalan raya. Tengok kiri kanan, pasang tali pinggang keledar, jangan terlalu berjoget bergoyang-goyang. Pastikan menggunakan isyarat kiri dan kanan untuk menunjukkan anda mau masuk simpang. Baiklah, kita baca satu lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningan FM, daripada Elvia Samaibaran. Hello, selamat petang hari Selasa DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juruteknik-juruteknik Keningan FM. Hebat syoknya. Hello, hello semua rakan-rakan setia Keningan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan semua rakan-rakan setia Keningan FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut. Dari Arini Majanu, Nasilof Anggun, Adi Uji Marcella, Floria Jonten, Kak Narumbai, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani, salam persahabatan kekal selamanya. Salam Bulan Merdeka 2026. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini sangat panas. Sama lah. Rasul Tomot Hiti. Terima kasih DJ Syukri. Sama-sama, info terbaik dan lagu-lagu yang syok-kyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih ya Elvia atas ucapan doa dan dedikasi kepada rakan-rakan beliau lagi. Kalau siapa-siapa rakan-rakan hari ini Elvia yang mendengarkan ucapan dedikasi beliau sebentar tadi, bolehlah belanja dia minum petang kan. Jadi mana tahu kebetulan ada singgah pasar malam di petang-petang Selasa ini sambil beli sayur, beli kue-kue mue. Boleh singgah rumah terus lepak sekali di beranda sambil menikmati angin senja yang saya rasa kurang-kurang so panas dia ni. Boleh sudah kan kopi-kopi sambil lepak bergosip. Tapi bergosip tu gosip-gosip biasa saja. Jangan sampai gosip-gosip yang tidak biasa, yang luar biasa begitu. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya. Nih, kalau cakap pasar malam, teringat Keningau. Pasar malam sangat besar dari hujung ke hujung. Ada bermacam-macam juada, jualan buah, sayuran, makanan, dan basah kering ada. Dan kalau mau jahit seluar pun ada. Jadi singgahlah di pasar malam Keningau. Semuanya ada di sini. Dia bilang, dengarkan lagu seterusnya dari kumpulan Nahyan, Mari-mari Keningau, selepas pesanan ini. Keningau FM, hebat syoknya di segmen Harmonika.
1: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah, tambah gaji tinggi, meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Pernahkah anda merasa keletihan yang melampau? Bukan sekadar letih selepas seharian bekerja, tetapi rasa kosong, hilang semangat dan seolah-olah tiada harapan lagi. Itu mungkin tanda-tanda burnout. Keletihan fizikal, mental dan emosi yang teruk akibat tekanan yang berterusan. Burnout bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Tanda-tanda burnout termasuk keletihan yang berpanjangan, perasaan cemas, kurang tidur dan hilang semangat dalam apa yang kita lakukan. Ia boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Tetapi jangan risau, anda tidak perlu menghadapinya seorang diri. Langkah pertama adalah mengenal pasti tanda-tandanya. Ambil masa untuk diri sendiri. Rehatkan minda dan luangkan masa dengan orang tersayang. Jaga diri anda. Kesihatan mental dan fizikal anda lebih penting. Jangan biarkan burnout mengawal hidup anda. Burnout boleh diatasi. Ambil langkah pertama hari ini untuk menjaga kesejahteraan anda. Pesanan ini dibawakan dari Radio Kenyo FM.

0: Itu dia Love The Way You Lie Rihanna. Ni remastered remix Rihanna featuring Alberto Vichy. Ya, love the way you lie, ya, suka cara kamu menipu. Tapi ini penipuan ini adalah sesuatu yang tidak baik lah kan, sudah tentunya, terutama penipuan di internet ataupun lebih kepada scammer lah kan. Kalau bukan scammer, penipuan yang lagi teruk je adalah spam. Ada spam, berita-berita palsu, fake news, berita palsu menggunakan akaun-akaun palsu. Sebab sudah tahulah kan, penipuan ataupun memburuk-burukkan individu lain sudah tentulah tidak akan menggunakan profil sebenar sama. Dan menurut berita RTM, MC-MC kenal pasti lebih 10,000 akaun palsu. Isu 3R itu lagi adalah isu yang teruk. Di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengadu domba, memberikan menggunakan berita akun palsu untuk memburuk-burukkan sesuatu organisasi ataupun seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan siapa target mereka itu. Menurut berita RTM, hampir 1,000 akun palsu baharu dikesan hampir setiap hari sehingga 16 Ogos. Jadi pengesanan ini bukan saja bermula dari awal tahun, malah turut dijalankan sebelum pilihan raya negeri Johor lagi. Akun palsu ini digunakan untuk menyebarkan berita-berita palsu, maklumat tidak benar dan kandungan yang mengelirukan. Dan MC-MC dan juga kementerian perlu melipatkan kali gandakan usaha membendung penyebaran kandungan tidak benar demi keharmonian masyarakat. Jadi dinasihatkanlah kan, sebab kita tidak dapat mengawal 100% kandungan berita palsu yang disebarkan di media sosial. Tetapi jangan lagi diikutkanlah. Kalau nampak saja terus reportlah. Kita sebagai rakyat memberi kerjasama kepada kerajaan untuk membendung ikon-ikon palsu ini, sebab bukan saja digunakan untuk merosakkan atau memburuk-memburukkan seseorang, tetapi ada juga yang digunakan untuk menyebarkan link-link berisiko yang boleh memudaratkan pengguna telefon bimbit. Takut kena malware ataupun link-link yang boleh hack telefon kita. Jadi itulah, kalau ada saja ikon palsu kamu nampak di social media saja, bolehlah report cepat-cepat. Walaupun nampak macam tidak orang bilang saya storang saja, kalau report tidak apa-apa juga, begitu bilang, jangan berpikir begitu. Karena kalau kita campaign orang untuk report semua, terutamanya keluarga kita dalam grup WhatsApp yang ada beratus orang tuh kan, akan pihak admin social media akan ambil tindakan untuk membatalkan akaun palsu tersebut. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pusingan terakhir di jam yang terakhir nanti, pukul 6 hingga pukul 7 malam, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Kita berjoget-joget, goyang-goyangkan badan di petang-petang yang indah ini. Masih lagi cerah di luar, sambil kita regangkan kita punya sendi-sendi. Kita berhibur dengan lagu daripada Madlini Sydney featuring Reki Mara, Pukulan Borneo. Kini FM, hebat syoknya.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Okay.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Ya, kita sudah masuk ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Haramonika. Masih lagi bersama dengan saya Syukri di Kontika dengan FM, menemani anda hingga 7 malam nanti. Dan kalau kita tengok cuaca sekarang ni baik-baik saja, tiada amaran ribut petir di kawasan kita di Keningau ini, tetapi diramalkan hujan di beberapa buah tempat di kawasan pedalaman melalui Jabatan Meteorologi Laman Sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan pada waktu malam diramalkan tiada hujan. Walaupun tiada hujan, kita dalam keadaan yang panas terik sepanjang hari, kawallah pembakaran, terutama yang di kebun. Walaupun kita ada banyak daun-daun kering kan, maklumlah kan waktu panas ni rumput dan juga daun cepat kering. Daun-daun mati dikumpul dengan baik dan dibakar secara berkala. Janganlah bakar sekaligus yang menyebabkan api marak terlalu tinggi. Dikhawatiri akan melarat ke kawasan hutan ataupun ke kawasan kejiranan yang menyebabkan kebakaran hutan ataupun kebakaran rumah-rumah. Na'udzubillah min zalik. Palis-palis, God forbid. Kita berhati-hati sajalah. Ya, di petang yang hening ini kita relax-relax sambil mengopi dan dengarkan saya di Konti. Cewah bermada pujangga pula si DJ ni kan, dia bilang kita berhibur. Lagu seterusnya, lagu slow, lagu yang famous dan juga lagu yang menggamit kenangan dari pelbagai lapisan masyarakat. Nicky Astria, Mengapa, Keningau FM Harmonika.

0: If you're not the one, then you're burning feel. Ya, lagu yang merintih-rintih akan kekasihnya mengharap dia di dikasihi lah, begitulah cerita dia akan. Ha, sekarang sudah pun masuk waktu senja, menghampiri waktu maghrib. Biarlah maghrib adalah senja yang mengajar kita bahawa setiap akhir adalah awalan yang baru. Di antara cahaya yang meredup dalam malam yang datang, ada doa yang terangkat di waktu maghrib. Senja maghrib mengajarkan bahawa keindahan tidak selalu tenang, tidak selalu terang keadaan. Ia hadir dalam redup yang menenangkan. Maghrib adalah panggilan lembut untuk pulang, bukan hanya ke rumah, tapi juga ke hati yang tenang. Warna jingga di langit maghrib adalah lukisan Tuhan yang mengajak kita untuk bersyukur. Oleh itu, rakan pendengar yang saya hormati, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.28 petang. Sama-sama kita nantikan sambil-sambil kita mendengarkan lagu-lagu seterusnya, lagu-lagu nasyid keharmonian dan juga lagu kontemporari. Kita kembali selepas zon maghrib nanti. Teruskan bersama kami.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan. Nah, dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Ha, dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya

0: dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Yo.
3: Ya Allah, ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?

FM hebat coknya. Alhamdulillah rakan pendengar yang saya hormati. Kita telah pun mengerjakan kewajipan kita untuk mendirikan solat fardu maghrib sebentar tadi di zona maghrib. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dan sekarang masa untuk kita beristirahat sementara kita menunggu waktu isyak. Dan sudah tentunya semua rakan kita tidak kira agama dan bangsa sekarang kebanyakannya ada di rumah dan mungkin ada yang masih lagi berada di tempat beriadah seperti kompleks sukan dan lain-lain. Mungkin ada perlawanan bola sepak kan, ataupun perlawanan badminton, sukan-sukan kan. Kita ucapkan selamat berjaya, selamat beriadah dan juga selamat bersukan. Ya, baiklah, kita telah pun berada di ujung-ujung sudah ini, tapi masih ada lagi lagu untuk kita berhibur. Kita kembali sebentar lagi. Dengarkan lagu seterusnya, Tulus Teh Hijau. Kening FM, hebat syoknya.

Yang anggun lagu kita yang menunjukkan kita telah berada di akhir segmen Harmonika. Seterusnya berada di akhir siaran Radio Kening FM untuk edisi hari ini 18 Ogos 2026 hari Selasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini di hampir-hampir kepada penutup 7 malam. Tidak lupa juga terima kasih kepada anda yang telah pun menemani saya di konti hantar-hantar ucapan dan juga dedikasi seperti Alvia Samayparan, Aman Khan dan juga si SJFM. Dan tidak lupa juga rakan-rakan yang memberikan ucapan di siaran-siaran bahasa Duru, dari Rentak Segar, Bahasa Dusun dan juga Bahasa Muru. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dengan akhir kata saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal untuk petang ini Syarif Syaril. Dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis, 20 Ogos 2026, pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

daripada Salma Salsabil di Sabah FM Bagus Bar bercakap tentang bunga. Tahukah anda sebelum bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan Malaysia, ada 7 jenis bunga yang dipertimbangkan. Antaranya kenanga, melur, cempaka, teratai, rosemary dan bunga tanjung. Tapi akhirnya bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan kita. Jadi bunga yang selalu kita nampak tu sebenarnya ada cerita dan makna yang cukup besar untuk Malaysia. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus kekal bersama Kakak Cik, okay? Di Simfoni Tetap di Hati.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

hak cipta bagi tujuan komersial tanpa lesen yang sah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 19 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu esok untuk subuh ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zuhur 12.22 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang, dan waktu solat isyak untuk hari esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok.

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
1: Tidak ada.

perempuan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Serem Anjung Ataqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis, 20 Ogos 2026, pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Salam di hati, kembali bersama Kak Kaci. Malam ni mau keluar makan. Okey, Kak Kaci mau pesan dan sama-sama kita beringat, tidak kira dekat ataupun jauh, bila memandu guna kedua-dua tangan pada steering untuk kawalan yang lebih baik. Jangan terburu-buru, jangan leka, biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, sampai selamat.

panelis utama kami Jai dan juga Yaya. This is Joe, drummer Dido. Dan juga paling last keyboardist kami Oppo. Lagu seterusnya daripada kami Tinggur Bulawan dan juga Tupusku. Dengarkan Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih bersama Kak Kaci. Sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati, selepas utama 9 malam, anda akan bersama Ozil yang akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga 12 tengah malam nanti. Jangan lupa kibar jalur gemilang anda.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditemubaik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober, di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, selamat malam Varia Sabah FM, terus menemani malam anda, bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026. Okey, apapun diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat di mana juga kamu berada malam ini. Okey, yang paling penting orang bilang enjoy dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Okey, jadi apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel macam biasalah. Kalau dalam Varia kamu boleh request 3 buah lagu, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

kumpulan Spoon Memory Sekuntum Rindu. Okey, masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Kalau kamu teringin dengar lagu-lagu favorite kamu ataupun lagu yang kamu mau tujukan kepada seseorang, aha, jadi jangan kasih lama. Kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Okey, ini info baru saja kami terima daripada Met Malaysia. Okey, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah antaranya di Sipitang, Pensiangan dan juga Tenom. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Ini dia Peter Pan, semua tentang kita. Sabah FM, bagus banget.

apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Itu dia Sakura Band Monopoly. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Dan ini update terkini untuk pungutan Pingat Sukma edisi ke-22 Selangor, okay, yang mengungguli tempat pertama. Untuk update hari ini adalah Negeri Selangor dengan pungutan pingat 62, emas 23, perak 24, gangsa 15, diikuti tempat kedua Johor dengan pungutan pingat 52, pingat emas 17, pingat perak 20, pingat gangsa 15. Okey, di tempat yang ketiga Terengganu dengan kutipan pingat sebanyak 51, pingat emas 15, pingat perak 22, pingat gangsa 14. Okey, jadi Sabah untuk hari ini berada di kedudukan ke-8 dengan kutipan pingat sebanyak 21, pingat emas 10, pingat perak 5, pingat gangsa 6. Okey, jadi kami akan update kamu hari-hari sepanjang berlangsungnya Sukma ke-22 Selangor. Okey, jadi kita mengharapkan agar atlet-atlet Sabah dapat lagi mengutip pingat-pingat seterusnya untuk hari-hari seterusnya. All the best. Kita doakan yang terbaik untuk skuad Negeri Sabah untuk kejohanan Sukma edisi kali ini. Layan terus, ini dia Tulus yang berjudul Diri. Sabah FM, sepanjang berlangsungnya Sukma ke-22 Selangor. Okey, jadi kita mengharapkan agar atlet-atlet Sabah dapat lagi mengutip pingat-pingat seterusnya untuk hari-hari seterusnya. All the best. Kita doakan yang terbaik untuk skuad Negeri Sabah untuk kejohanan Sukma edisi kali ini. Layan terus, ini dia Tulus yang berjudul Diri. Sabah FM, bagus banget.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kampung Laut Bintuka Beaufort bakal diperkasa sebagai hub ternakan udang dengan menaik taraf bekalan elektrik dengan kos RM1 juta. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Ruslan Muharram berkata, bekalan elektrik penting bagi membolehkan penternakan udang dikembangkan secara komersial. Menurutnya, Sabah Electricity telah mengemukakan cadangan menaik taraf kabel elektrik di kawasan berkenaan, manakala peruntukan projek diharap dapat diperoleh tahun depan. Beliau yang juga Adun Lumadan ditemui selepas melawat kolam udang peliharaan di Kampung Laut Bintuka Beaufort. Penternakan udang di kawasan itu berpotensi besar dengan tempoh ternakan sekitar 90 hari. Harga pasaran pula mencecah lebih RM20 sekilogram. Masyarakat perlu menjadi rakan strategik SPRM dalam membanteras rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Pengarah SPRM Sabah, Datu Muhammad Fuad B. Basra berkata, maklumat daripada masyarakat penting sebagai sumber kepada SPRM bagi membolehkan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dilaksana dengan. Menurutnya, masyarakat juga berperanan sebagai mata dan telinga SPRM dengan melaporkan kegiatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Beliau menyatakannya dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi di Konti Keningau FM. Pemeriksaan bertulis SPM 2026 akan bermula pada 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu dijadualkan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris pada 1 Disember. Seramai 420,879 calon mendaftar untuk memenduduki peperiksaan SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan lengkap dalam masa terdekat. Produk berasaskan besi hasil kemahiran penghuni penjara pusat Kota Kinabalu antara tarikan utama program pameran dan jualan My Pride edisi khas Merdeka 2026. Program diadakan di kawasan parkir penjara pusat Kota Kinabalu bermula 17 hingga 28 Ogos seawal 8 pagi. Jualan My Pride tidak berorientasikan keuntungan, sebaliknya menjadi platform penghuni penjara meningkatkan kemahiran dan mempersiapkan diri untuk kembali kepada masyarakat. Program berskala lebih besar akan berlangsung pada 23 hingga 27 September depan di ITCC Penampang. Ia melibatkan produk daripada 7 institusi penjara di Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Sukma ke-22 Selangor 2026. Atlet muda Sabah, Gervan Nigel Frank, 16 tahun, mencipta kejutan apabila muncul juara acara lompat bergalah lelaki. Atlet dari Sipitang itu melakukan lompatan setinggi 4.55 meter sekaligus menyumbang emas buat kontingen Sabah. Gervan menewaskan pencabar lain dalam saingan akhir, membuktikan potensinya untuk terus mencipta nama di pentas sukan kebangsaan. Beliau membawa cabaran Sabah bersama Muhammad Azwan Syarul Nizam Azman dari Lahad Datu bawah bimbingan jurulatih Muhammad Farzurullah Rosli. Kejayaan itu menjadi pencapaian penting dalam karier Gervan yang berpeluang untuk terus menyerlah dalam acara lompat bergala. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Waria Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua. Terus kekal layan Sabah FM, macam-macam lagu permintaan kamu. Kita mau payung kamu sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan ini info sukan yang cukup-cukup menggembirakan buat orang-orang Sabah. Perlawanan akhir bola sepak wanita untuk Sukma ke-22 Selangor yang akan berlangsung esok. Sabah akan menentang Selangor dalam perlawanan akhir di Stadium MPS Selayang. Jadi orang-orang Sabah yang berhampiran dengan Stadium MPS Selayang, kamu bagi tahu orang ramai-ramai datang untuk menyaksikan ataupun menonton perlawanan akhir bola sepak wanita Sukma ke-22 pada pukul 8.30 malam. Jadi awal-awal kamu datang pukul 7 ataupun pukul 6, kamu datang ramai-ramai di stadium. Confirm kita punya pemain-pemain bola sepak wanita Sabah lebih bersemangat dan memang berganda dorong punya tenaga apabila melihat ramai penonton-penonton dari Sabah turun menyokong. Jadi bagi tahu keluarga kamu, kamu punya kawan-kawan orang-orang Sabah, ramai-ramai turun di Stadium MPS Selayang untuk menyaksikan perlawanan akhir di antara Selangor dan Sabah untuk bola sepak, sukan bola sepak Sukma edisi Selangor ke-22 2026. Okey, jadi jangan lupa besok 19 Ogos 2026. Kita doakan agar pemain-pemain wanita untuk bola sepak Sabah dapat

0: Khusbah Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati, suruh kau nak sini. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kira. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Kembali pulang, itu dia lagu daripada Suara Kayu featuring Feby Putri. Okey, apapun, kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir nanti. Okey, banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu yang Ozel mau kasih tunai di jam terakhir nanti. Layan terus, ini dia Sisi Iman Tersakiti. Sampai FM, bagus banget.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Click. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan kekurangan-kekurangan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berkandar, peruntukan mandar, peruntukan RKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif pembuangan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam berita itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah MEP Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Kewangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Pertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau terus berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum bersefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dia berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
2: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
3: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part pengguna motosikal digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi. Namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okay, kita sudah berada di jam yang terakhir. Okay, jadi kita mau tunaikanlah permintaan ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita di WhatsApp Sabah FM. Ada Zafira dari Sandakan hadir. Selamat malam, dia bilang. Ada si Norzita juga. Selamat malam, lancar semuanya untuk malam ini, dia bilang. Terima kasih untuk si Norzita, dia bilang. Mau dengar lagu yang rancak supaya mata tuh menyala sikit, dia bilang. Oke, kita mau pilih lagu yang rancak lah, kejap saja lagi. Sebab ada juga permintaan pendengar kita nih yang semua lagu rancak. Jadi kita mau payung untuk kamu malam ini, lagu-lagu galau, lagu rancak semua ada. Oke, ada Fasad hadir dari seberang sana, dia bilang. Dengar menurut si RTM Klik. Mantap. Oke, kita payung lagu best-best malam ini. Ada juga si Hani Mahani di sini. Selamat malam, syukur hujan papar malam ini, dia bilang. Nah, oke. Jadi walaupun tadi siang panas betul, jadi malam ini sejuk-sejuk, bolehlah tidur dengan lena, kan? Oke, jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ataupun ucapan selamat bertunang, berkahwin, kalau adalah hari ini. Oke, jadi kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Ini dia Spider, Cinta Dewa Dewi, Sabah FM.

0: Time malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

bulat tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

keluar, pikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Merry Grace nih, kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Kan lelah sekarang secara percuma, Sabah FM.

0: di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagusnya.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri bersama dengan Hari Rabu. Saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di National FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan National FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, National FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng buruh hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak dan dengarkan Nasional FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 9 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama Nasrun FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibi anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat, kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu, semestinya yang terbaik untuk anda.

0: swastia kita, diri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1 di Nasional FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik saja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas ya. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercaya, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil perpisahan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana perpisahan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon. Dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi. Dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan ikan kelancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar rajin-rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa, insyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pada waktu ini, masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasional FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jelantur Bahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasional FM, terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Bharu Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan, dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sehat, dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tiga bahagian, iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan dan kunyah perlahan-lahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan, tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang, dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebab pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelepasan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional 2006 di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2026. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selah nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segala, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM sentiasa

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkap, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kenal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di

0: barulah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Mel. Re.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus, bye.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat announce. Amar FM. Rentang.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai Allah, andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah. Sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus baik insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah kalau ada anak-anak cucu-cucu boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi, saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah, bersolatlah di awal waktunya.

0: Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, salat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau salat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah agar Allah mudahkan kita melaksanakan salat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga, bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga, di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak, itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapak, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan luki bah, kalau ada rezeki, eh, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh, untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Mary Grace nih. Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Malaysia. Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku mampu menutup dikah, ditutup-tutup kita pelanggung
0: kembangkan. Inforia Murut 12 tengah hari hingga 3 pagi.

0: sebar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Rabu hari ini bersama dengan saya Zura ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin, akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. 3 jam kita bersama-sama pagi ini, teman berteman tentunya bersama menerusi rentak segar. Pastinya sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini, insyaAllah akan saya kongsi berbagai informasi semasa, apa yang berlaku sekitar kawasan daerah Keningau ya, juga berita dalam dan juga luar negara seantero dunia. InsyaAllah Aida akan kongsikan untuk kamu orang semua. Okay, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama, yang telah pun disusun atur ya, pagi ini sepanjang 3 jam insyaAllah Aida akan hiburkan anda bersama dengan lagu-lagu terbaik kami sajikan anda pagi ini. Untuk anda barangkali yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja, okay, pelan-pelan kamu orang, jangan ada yang tertinggal sudah. Nanti satu hal lagi patah balik kan, kalau jarak dari rumah ke tempat kerja tu jauh, adalah sedikit rasa kepayahan dia kan. Jadi macam mana pun, pelan-pelanlah kamu orang urus diri, urus anak-anak yang mau pergi sekolah pagi ni. Walaupun sedikit kelam kabut kan, mana lagi perangai dorang ni. Satu hal lagi, pelan-pelan lah kawal emosi, semoga dipermudah segala urusan itu. Sejalah doa yang boleh kita panjatkan untuk urusan masing-masing pagi ni. Huru hara jugalah sedikit kan, kelam kabut jugalah sedikit, begitulah rutin harian kan. Okey, macam mana pun, untuk info cuaca pagi ni, saya kongsikan untuk anda seketika waktu nanti. Nantikan bersama 6.15 minit pagi saya kongsikan bagaimana keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambun dan Tenam dan juga Nampawan. Nantikan bersama. Baik, jom kita mulakan pertemuan kita di pagi Rabu menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

0: cuaca.
1: Ya, baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Untuk edisi Rabu 19 Ogos 2026. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Nampaknya keadaan cuaca pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat, dan manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Bagi daerah Nabawan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Sub pula. Untuk daerah Sub, pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat, dan manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk daerah Tambunan pula, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi daerah Tenom pula, untuk daerah Tenom, pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat, dan manakala pada sebelah malam nanti pula tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, untuk edisi hari ini 19 Ogos 2026.

0: Dapatlah kembali bersama menerusi Rentas Segar. Apa khabar kamu orang semua? Diharapkan agar semuanya berada dalam keadaan sehat sejahtera. Kalau kurang sehat, apa kata? Dapatkan rawatan segera kan? Ke mana-mana klinik berhampiran, ke hospital, jumpa dengan doktor, jumpa dengan yang pakar untuk mengetahui tahap kesihatan masing-masing. Okey, barangkali juga yang sedang menikmati minum pagi ketika ini. Ada juga yang baru bangun. Apa kata yang baru bangun tu? Jangan lupa minumlah segelas air sebaik bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab sebenarnya kalau kita minum air selepas bangun daripada tidur, itu membantu untuk mengembalikan cecair badan selepas berehat sepanjang malam. Selain itu, serapan yang seimbang juga memberi tenaga dan membantu meningkatkan fokus sepanjang hari. Jadi jangan lupalah ya untuk luangkan beberapa minit untuk meregangkan badan sebelum memulakan aktiviti. Jadi badan kita ni akan rasa lebih cergas, lebih bersemangat, minda pun lebih segar. Itu yang kita inginkan setiap kali kita bangun daripada tidur kan. Kita mengembalikan semula kesegaran badan. Jadi lakukanlah aktiviti minum air, segelas air masak selepas bangun dari tidur. Terus ke nombor WhatsApp Kuning FM 0195896868 atau selitkan juga di ruangan Facebook Kuning FM atau kan. Ada juga yang mau kasih kongsi view awal pagi ni, silakan. Okey. Kita akan teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kuning FM, hebat shotnya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kuning FM, hebat shocknya.

apapun keadaan kamu hari ini, tarik nafas sekejap. Kadang-kadang hidup ini tidak bergerak seiring dengan apa yang kita rancang. Ada hari kita rasa kuat, ada hari kita rasa penat, dan itu normal. Tapi ingat satu perkara, kamu masih di sini. Itu tandanya kamu belum kalah. Jika semalam penuh dengan kesilapan, biarlah ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Jangan biarkan apa yang sudah berlalu menghalang langkah ke hadapan. Tidak mengapa kalau langkah kamu kecil, asalkan kamu tidak berhenti bergerak. Satu keputusan baik hari ini lebih bermakna daripada 1,000 penyesalan tentang semalam. Teruskan berjalan walaupun perlahan. Teruskan mencuba walaupun pernah gagal. Kerana setiap orang yang berjaya hari ini pernah juga hampir berputus asa suatu ketika dahulu. Percaya pada diri sendiri. Percaya bahawa usaha kamu sedang membina sesuatu. Walaupun hasilnya belum kelihatan sekarang. Hari ini bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling konsisten untuk bangkit. Jadi, bangunlah dengan hati yang lebih kuat. Langkahkan kaki dengan fikiran yang lebih tenang. Dan bergerak ke depan dengan keyakinan bahawa hari esok boleh jadi lebih baik daripada hari ini. Untuk kamu yang masih berjuang, teruskan melangkah.

Okey, kembali bersama menerusi rentak segar pusingan pertama pagi ini. Okey, bagi anda yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun menghantar anak ke sekolah terlebih dahulu kan, sekadar untuk mengingatkan, utamakan keselamatan. Pastikan tali pinggang clear dah dipakai ya, dan patuhi had laju serta elakkanlah daripada menggunakan telefon bimbit ketika dalam pemanduan masing-masing ya. Kalau rasa mengantuk, apa kata berhenti di kawasan yang selamat dan rehatlah ataupun hilangkan rasa mengantuk anda dengan tidur sekejap kah kan, ataupun ada bekal kupi-kupi yang dibawa daripada rumah kah kan, ataupun juga kalau ada mineral, minum air mineral tu, kasih hilang rasa mengantuk. Cuci muka kah kan, untuk memastikan anda memandu dengan keadaan yang selamat. Ingat, keluarga sedang menunggu kepulangan anda, okay? Baik, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga kita hari ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat show-nya. Bangun

0: kita oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
1: Baiklah, untuk harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Rabu 19 Ogos 2026. Susu getah hari ini harganya RM7.90 sekilogram. Susu getah hari ini harganya RM7.90 sekilogram. Seterusnya, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.50 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.50 sekilogram. Dan seterusnya, untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya hari ini RM3.79 sekilogram ya. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.79 sekilogram. Dan manakala untuk getah kentalan grade 1 pula harganya untuk hari ini RM4.

0: RM4.29 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 1 RM4.29 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.57 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 2 harganya RM3.57 sekilogram. Dan akhir sekali, untuk getah skrap pula harganya RM1.11 sekilogram. Getah skrap pula harganya RM1.11 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Rabu 19 Ogos 2026. Teruskan bersama dengan kami, dengan FM Hebat Show-nya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
2: Kibaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dalam

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sama usia dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem percukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian percukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Main banyak nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkang SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada Majlis Sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya mengapa insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpadukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Mohamad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Mohamad Sabu. Dalam berita itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Yassin Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting di segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Okey, baiklah, di pusingan kedua kita bersama menerusi Rentak Segar edisi Rabu pagi ini 19 Ogos 2026. Untuk anda yang sedang memandu dalam pemanduan ketika ini, semoga selamat dalam pemanduan anda. Kalau barangkali letih memandu, apatah lagi yang memandu melalui perjalanan yang jauh dari Kota Kinabalu ke Keningau, ulang alik setiap hari kan, penat, letih, letih jugalah, tapi demi tugasan, demi kerja, bukan halangan, perjalanan yang jauh bukan halangan kan. Semoga selamat sampai di tempat kerja masing-masing. Okay, dan yang sedang menikmati sarapan pagi pula, awal sarapan pagi, yalah, sebab tidak mau kelangkabut kan, tempat pukul 8 pagi memula kerja, selagi ada kesempatan ataupun masa untuk sarapan pagi, sarapan pagilah, kan, betul. Jadi pelan-pelan kamu orang yang sedang menikmati sarapan pagi tu, menikmati sarapan pagi masing-masing, pelan-pelan ya. Sambil-sambil saya kongsikan berkenaan dengan ini, kejayaan seorang doktor dari Sri Lanka yang mana berjaya mengeluarkan batu karang seberat 3.1 kilogram dan ini dipercayai, apa ini, pembedahan ini dipercayai yang terbesar pernah direkodkan. Doktor di Sri Lanka berjaya mengeluarkan batu karang seberat 3.1 kilogram dalam pundi kencing seorang lelaki. Memutik BBC News, doktor yang terlibat dalam pembedahan itu percaya ia merupakan batu pundi kencing terbesar yang pernah direkodkan dan dikeluarkan melalui pembedahan. Prosedur tersebut dilakukan pada minggu lalu di sebuah hospital di Trincomalee di timur negara berkenaan, di mana pesakit berusia 55 tahun itu yang mana pada asalnya dimasukkan ke hospital selepas mengalami strok. Namun ketika menerima rawatan, doktor menemui batu di dalam pundi kencingnya selepas menyedari lelaki tersebut mengalami kesukaran untuk membuang air kecil. Dan ketika pembedahan, doktor berjaya mengeluarkan batu berkenaan yang beratnya hampir menyamai berat bayi cukup bulan dan saiznya pula kira-kira sebesar telur burung unta. Kalau tengok daripada gambar yang diselitkan atau disertakan ni kan, memang besar batu dia. Kalau orang bilang kita umban apa ini, orang yang jahat pun kan, mungkin kesakitan juga tu. Dan berdasarkan rekod yang ada, yang merupakan batu pun dikencing yang terbesar pernah didokumentasikan dan dikeluarkan melalui pembedahan. Itu kata Dr. Prahalahan Balakrishnan yang mengetuai pembedahan itu kepada BBC Sinhala. Tambahnya, pesakit ini berada dalam keadaan yang sangat baik, namun lelaki itu masih berada di hospital dan terus menerima rawatan bagi masalah kesihatan lain yang dialaminya. Dan Dr. Balakrishnan berkata batu tersebut dipercayai telah berada di dalam pundi kencing pesakit selama kira-kira hingga 10 tahun. Batu karang dalam pundi kencing terbentuk apabila mineral dalam air kencing menjadi kristal lalu membentuk ketulan pepejal. Dan ia biasanya berlaku apabila pundi kencing ini tidak dapat dikosongkan sepenuhnya, menyebabkan air kencing menjadi lebih pekat sebelum bertukar menjadi kristal. Dan batu karang yang kecil sekitar saiz butiran pasir boleh keluar dengan sendiri, namun batu yang lebih besar daripada 1 cm sering menghalang aliran air kencing dan memerlukan rawatan perubatan. Manakala batu yang berukuran lebih daripada 4 cm pula dianggap sebagai batu bersaiz gergasi. Dan menurut Guinness World Records, rekod rasmi bagi batu pundi kencing terbesar ketika ini ialah batu seberat 1.9 kilogram yang dikeluarkan daripada seorang pesakit di Brazil pada tahun 2003. Dan batu tersebut mempunyai berat 1.9 kilogram dan panjang 17.9 cm. Dan sementara itu, batu pundi kencing yang dikeluarkan di Sri Lanka minggu lalu mempunyai ukuran kira-kira 17 cm panjang. Kalau tengok daripada sejarah penemuan ataupun pembedahan batu karang yang dicipta ataupun dicatat ini, yang di Brazil tahun 2003 tu 17.9 cm. Kalau yang di Sri Lanka minggu lalu tu, yang baru-baru ini 17 cm. Kalau tengok panjang dia, panjang lagi lah yang apa ini, dari yang di Brazil tu. Tapi kalau tengok berat, berat lagi yang ini, 3.1, macam berat bayi yang mau lahir. Baik, itu sedikit info lah ya, dan juga kejayaan seorang doktor yang berjaya dalam pembedahan mengeluarkan batu karang terbesar pernah direkodkan, iaitu seberat 3.1 kilogram. Okay, tapi sedikit sebanyak moral of the story ataupun apa yang boleh kita lakukan di sini sebelum terkenanya penyakit batu karang ni, kena pastikan minum air secukupnya kan. Jangan tahan kencing. Begitulah saranan daripada doktor yang selalu bagi nasihat sama kita kan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan masing-masing. Kejap nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kening FM. Nanti kan 7.30 minit pagi sebentar nanti. Jadi kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Terus bersama dengan kami Kening FM. Hebat syoknya.
1: Rentak segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM. Hebat syoknya.

girl. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Malaysia Filipina percepat penghantaran pulang PTI di Sabah. JBPM tingkat kesiapsiagaan hadapi kesan Super El Nino. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin warga Filipina yang ditempatkan di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur setakat ini mengenal pasti lebih 1,000 individu boleh dihantar pulang. Kerajaan Filipina diminta mengambil tindakan segera berikutan. Malaysia bersetuju meneliti keperluan yang menyediakan kelas pembelajaran sementara. Namun kemudahan itu perlu diurus dan dikawal selia kerajaan Filipina. Sementara itu, isu tuntutan Sabah tidak dibincangkan secara langsung